0: Seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin.

0: aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik

0: Rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan. Dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan sekarang jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 9:29 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Ternate pagi ini, kami akan bersama Anda kembali hingga nanti di jam 11 siang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

40 menit berlalu dari pukul 9 pagi dari Jerry Bell dengan Dilema. Sambil agak goyang-goyang dikit kan, pagi ini memberi semangat Anda menikmati akhir pekan. Waduh, mentarinya sudah bersinar luar biasa di luar sana ya. Ini pertanda bahwa sebentar siang itu juga panas kembali melandai kota Ternate. Peringat Pertamina Patraniaga memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke masyarakat tetap terjaga di tengah kekeringan akibat fenomena iklim El Nino. Perusahaan telah menyiapkan skenario khusus guna mengantisipasi El Nino ini. Jadi BBM-nya semaksimal mungkin berkomitmen untuk menyampaikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.F. Domuatubun. Jadi menurutnya bahwa El Nino disebut telah menyebabkan kekeringan pada sungai sehingga mengganggu rute pelayaran kapal pengangkut BBM. Menyikapi hal tersebut, Robert mengungkapkan pihaknya terpaksa mengaktifkan rencana kontingensi atau kontingensi plan untuk mengalihkan jalur distribusi. Melalui rencana kontingensi tersebut, pemerintah dan Pertamina mengalihkan pasokan yang sebelumnya menggunakan transportasi air menjadi jalur darat dengan menggerakkan mobil tangki. Ia juga mengatakan peralihan metode pengiriman tersebut membawa konsekuensi pada waktu tempuh distribusi. Di tengah potensi perlambatan waktu distribusi logistik tersebut, ya juga menghimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan harus hemat ya. Ya khususnya mewanti-wanti agar kondisi darurat kekeringan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum pengecer nakal. Ya juga menyoroti potensi praktik pembelian BBM secara berulang di stasiun pengisian bahan bakar minyak atau BBM yang bertujuan untuk dijual kembali dengan harga tinggi lah begitu ya. Jangan sampai kedapatan gitu. Jadi ini disampaikan bagaimana masyarakat sudah berhadapan dengan El Nino. Mereka juga butuh energi. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan hal sedemikian begitu ya. Jadi ini harus ditindaklanjuti. Itu dia. Jadi Pertamina tetap menjamin bahwa distribusi BBM masih tetap aman meski sungai kering karena imbas dari El Nino ini. Nah, informasi terkait dengan Pertamina yang menjamin distribusi BBM ini masih tetap lancar di saat cuaca yang memang memasuki musim kemarau seperti ini. Dan sepertinya apa yang dikatakan juga pendengar oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM ya, Bahlil Lahadalia, bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertalite dan solar tidak akan naik meski harga minyak dunia kembali menembus yaitu 100 US dollar per barelnya. Jadi tadi juga sudah kami sampaikan bahwa katakannya kalau ini Pertamax ini akan mencapai harga sampai dengan 20.000 per liternya. Waduh. Nah, menurutnya koordinasi juga terus dilakukan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait perubahan harga minyak. Sampai saat ini pemerintah lebih memilih untuk menambah anggaran subsidi dibandingkan menaikkan harga. Jadi keputusan ini menjadi pilihan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto demi melindungi masyarakat terutama yang ada di kelas menengah, begitu ya. Di sisi lain, meski harga minyak saat ini menembus 108 US dollar per barel, yang menekankan rata-rata sejak awal tahun ini masih di bawah sekitar 100 US dollar per barelnya, begitu ya. Itu dia salah satunya. Jadi dikatakan bahwa untuk solar ya, subsidi Pertalite dan solar tidak akan naik meski harga minyak dunia menjadi menembus sekitar 100 US dollarnya per barel.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Roni Paruliang dengan Februari. Ini bukan Februari sekarang ya, sudah jauh sekali kita di tahun 2026, sudah di bulan September nih ya. Jadi Februari mah tunggu nanti di tahun depan. Sudah 53 dari pukul 9 pagi pendengar. Masih ada beberapa informasi yang kami berikan menjelang di jam 10 sebentar. Kami akan mendirikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya beralih sedikit ke informasi olahraga nih ya. Dari portal rri.co.id, pertandingan pekan kedua BRI Super League 2026-2027 antara Dewa United versus Bayangkari FC berakhir imbang dengan 2-2. Laga yang digelar di Banten International Stadium pada Jumat kemarin, Bayangkara sempat dua kali memimpin lewat gol Milan Ristovski dan di menit ke-29 dan tendangan bebas Jefferson Brandes pada menit ke-45, namun Dewa United selalu menyamakan kedudukan melalui Brandes Danielson Junior. Nah, pelatih Bayangkara Oscar Brusen juga menyatakan kekecewaan bahwa tim gagal mempertahankan keunggulan akibat penurunan intensitas permainan di penghujung laga. Sebaliknya, pelatih Dewa United Osmar Lous mengapresiasi mentalitas pantang menyerah anak asuhnya yang mampu bangkit mengejar ketinggalan di babak kedua. Kartu kuning dalam laga ini diraih Nick Kuipers, Atletik Bala dan Ivan Jenner dari Dewa United serta Putu Gede dan Alana Lima dari Bayangkara FC. Berhasil imbang ini, Dewa United sementara menduduki posisi pertama di klasemen dengan 4 poin dari 2 laga. Bayangkara FC tertahan di peringkat ke-8 dengan perolehan 2 poin. Awal musim dengan hasil imbang ini membuat persaingan BRI Super League 2026-2027 ini semakin ketat saja ya. Ini dia dari portal rri.co.id informasi yang saya bagi untuk Anda di pagi ini. Informasi lebih jelasnya dan informasi-informasi lain juga pendengar Anda bisa silakan kutip melalui portal kami di rri.co.id. Berbagai informasi bisa Anda dapatkan ya. Baik, kita jelang pukul 10. Sebentar saya akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu ada lintas informasi dan Anda jangan kemana-mana. Masih banyak informasi juga, lagu-lagu hiburan, tips yang akan kita berikan. Nah, apalagi ibu-ibu di rumah tangga, di rumah yang selagi sibuk pagi ini dengan kesibukannya menyiapkan nanti menu makan siang. Sudah ke pasar belum nih kira-kira? Kalau jam begini pasti udah pulang pasar nih. Tinggal pilih saja menu apa yang spesial gitu ya untuk dihidangkan sebentar bersama keluarga.

Sampaikan lintas informasi pukul 10 pagi ini. Kita ke informasi nasional. Badan Pangan Nasional Bappanas menggerakkan fasilitasi distribusi pangan FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawana. Ia mengatakan perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bappanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Bappanas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam mobilisasi pasokan. Cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Ketut mengatakan skema tersebut sebelumnya telah dilakukan dan cukup efektif menekan harga cabai rawit pada triwulan pertama 2026. FDP cabai rawit telah mobilisasi sekitar 5.590 kg di daerah surplus. Distribusi sebelumnya mencakup pengiriman cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan ke pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Cabai juga dikirim ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto, memastikan produksi cabai rawit nasional masih aman hingga akhir tahun. Produksi cabai rawit pada September diperkirakan mencapai sekitar 119 ribu ton. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menegaskan akan memproses secara hukum siapa saja yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Ia mengatakan jajaran kepolisian terus memantau perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku Utara. Setiap kejadian juga harus segera dilaporkan dan ditangani di lapangan. Upaya penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Kepolisian juga mengedepankan langkah pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolda menyebutkan persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat sehingga perlu mendapat penanganan serius dari seluruh jajaran. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Anda yang masih bersama kami pagi menjelang siang ini ya, jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Persembahan lagu-lagu hiburan, kita punya informasi-informasi masih kami iringi Anda dengan segala kesibukan di mana. Anda yang lagi kerja di tempat kerja, terus Anda yang lagi di rumah menikmati akhir pekan. Hari ini mudah-mudahan semuanya baik lah begitu ya. Kesehatan juga selalu dijaga ya di saat musim kemarau seperti ini. Nah buat ibu-ibu di rumah gimana nih dengan masakannya pagi ini? Apakah sudah siap, sudah masak? Kira-kira menu spesial yang nanti diberikan sama keluarga apa ya? Yang paling enak, bukan yang paling enak, yang penting sederhana, yang penting bergizi lah. Begitu kan? Betul kan? Baik, bicara tentang masakan ya. Terus Anda yang sudah pulang dari pasar, sudah menyiapkan menu-menu masakannya pagi siang ini. Nah saya sedikit beri tips nih bagi Anda nih. Ini perlu kita tahu bersama sebenarnya. Ini kadang-kadang kan kita mengabaikan hal tersebut ya. Yang namanya apa, makanan yang tersisa disimpan di kulkas, yang memang kadang yang dirasa sayang untuk dibuang begitu. Bisa dibuang tapi kayaknya waduh ini kok masih ini ya, masih bisa dikonsumsi begitu. Tapi kadang-kadang kan sudah pinginnya mau yang baru lah istilahnya begitu. Nah di sini saya beri tips untuk Anda. Ketika ingat biasanya akan mencoba untuk menghangatkan dan memakannya kembali. Maka masakan yang mungkin dari semalam Anda simpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Namun makanan yang sudah disimpan di kulkas beberapa jam, bahkan berhari-hari, belum tentu selalu aman loh ya, selalu aman dikonsumsi kembali. Apabila atau mungkin jika penyimpanannya kurang tepat lah. Nah begini pendengar, suhu dingin memang yang dapat memperlambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Tetapi tidak semerta-merta ini menghentikan yang namanya seluruh aktivitas mikroorganismenya. Karena itu penting untuk Anda tahu juga dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum mengkonsumsinya kembali. Jadi pendengar, ada beberapa perubahan seperti munculnya apa, aroma asam ya, atau berbau, berubah bau lah, teksturnya sudah berlendir dan muncul jamur hingga wadah yang mengembung. Ini dapat menjadi tanda makanan sudah mengalami kerusakan walaupun Anda menyimpan di lemari pendingin atau kulkas ya. Nah, sejumlah tanda yang dapat menunjukkan makanan sisa di kulkas sudah tidak layak dimakan. Salah satunya itu tadi, berubah bau, muncul bau menyengat, aneh ataupun asam. Ini merupakan salah satu tanda makanan mulai rusak. Mikroorganisme dapat memecah protein, lemak, dan karbohidrat dalam makanan sehingga menghasilkan senyawa yang menimbulkan aroma asam, tengik dan tidak sedap. Itu dia ya. Jadi jika sisa makanan berbau aneh ataupun asam, itu berarti bakteri ataupun jamur sedang menguraikan makanan. Mengkonsumsinya dapat menyebabkan gangguan perut ataupun Anda bisa saja keracunan makanan. Jadi jangan sampai Anda konsumsi lagi ya. Walaupun Anda sudah simpan di lemari pendingin, tapi Anda harus perhatikan lagi ya tentang bagaimana perubahannya. Salah satunya itu berubah bau. Begitu juga tekstur lengket dan berlendir. Perhatikan perubahan teksturnya, terutama pada makanan seperti ayam, ikan, dan daging olahan. Jika teksturnya terasa berlendir ataupun lengket, mikroba telah berkembang biak di permukaan dan makanan tersebut harus Anda buang ya. Mengkonsumsinya juga dapat menyebabkan diare, muntah, ataupun bisa saja Anda demam. Itu dia ya. Jadi setelah berbau tadi, terus tekstur lengket dan berlendir. Walaupun Anda merasa kalau baru semalam begitu, baru pagi tadi ya, Anda baru simpan di kulkas pagi tadi, tiba-tiba siangnya makan. Tapi kalau sudah teksturnya lendir dan sudah berubah, ya sudah ya, jangan dikonsumsi

lagi. Begitu juga ada muncul bercak jamur. Bercak jamur yang terlihat jelas ini menjadi alasan kuat untuk membuang makanan. Jangan hanya memotong bagian yang berjamur saja, terutama pada makanan yang lunak dan memiliki banyak kandungan air. Beberapa jenis jamur menghasilkan racun yang dapat membahayakan hati ataupun sistem kekebalan tubuh Anda. Itu dia ya. Jadi muncul bercak jamur, jangan sampai Anda konsumsi lagi. Nah, begitu juga perubahan warna atau muncul bercak pada makanan juga patut dicurigai. Perubahan tersebut terjadi akibat oksidasi, aktivitas enzim, atau pertumbuhan mikroba. Meski tidak semua perubahan warna otomatis, berarti makanan berbahaya. Perubahan yang tidak lazim, terlebih jika disertai bau atau tekstur aneh, itu juga merupakan alasan wajib untuk Anda membuang makanan tersebut walaupun sudah dilamari pendingin, begitu ya. Nah, begitu juga wadah makanan yang mengembung, makanan yang berbuih ataupun muncul gelembung secara tidak biasa dapat menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan yang namanya gas. Jika makanan berbuih mengeluarkan busa ataupun wadahnya mengembung, mikroba sedang menghasilkan gas di dalamnya. Namun perlu diingat bahwa tidak ada tanda-tanda tersebut bukan jaminan makanan Anda aman. Sisa makanan sebaiknya segera dimasukkan ke kulkas, disimpan dan wadah bersih dan tertutup, serta dipanaskan kembali hingga mencapai sekitar 74 derajat Celsius sebelum Anda mengkonsumsinya kembali. Nah, dengan demikian ciri-ciri makanan yang sudah saya berikan tadi di kulkas yang sudah basi dan tidak layak dikonsumsi, selain melihat kondisi makanan, lama menyimpan juga perlu diperhatikan ya. Jika sudah lupa kapan terakhir makanan itu disimpan dalam kulkas dan muncul rasa ragu, lebih baik membuang makanan tersebut daripada risiko keracunan makanan akan Anda alami. Begitu ya. Itu dia sedikit mengingatkan Anda. Ibu-ibu di rumah, udah? Jadi kalau memang sudah tidak layak dikonsumsi walaupun sudah dalam kulkas, ada baiknya Anda perhatikan ya. Salah satunya tadi sudah saya berikan. Ada beberapa tadi yaitu makanan yang mungkin sudah berbau, ya berubah bau, terus juga berlendir dan muncul bercak jamur atau wadah pengembung ataupun makanan yang sudah berbuih. Itu dia ya. Jadi jangan sampai dikonsumsi kembali. Itu yang harus Anda lihat dan memperhatikan lebih baik lagi. Selamat memasak saja di rumah untuk ibu-ibu di rumah ya.

tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih bersama kami yang bertugas untuk pagi menjelang siang hari ini menjelang di jam 11 sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita. Di musim kemarau seperti ini ya, yang lagi menikmati akhir pekan, mungkin ingin berlibur, saat cuaca panas juga perlu diperhatikan ya. Suhu yang terlalu tinggi dapat bukan membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan meningkatkan risiko gangguan akibat panas, terutama jika banyak melakukan yang namanya aktivitas di luar ruangan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu Anda perhatikan ya, bisa diterapkan saat Anda menikmati liburan di tengah cuaca panas, yaitu pilih pakaian yang ringan dan longgar. Tadi juga sudah disebutkan juga, ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika bepergian saat musim cuaca panas atau kemarau ya. Sebuah badan Departemen Kesehatan Amerika Serikat merekomendasikan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang agar udara dapat bersirkulasi sekaligus membantu melindungi tubuh dari paparan matahari. Untuk bahan, linen dapat menjadi pilihan karena mampu menyerap kelembaban dan memungkinkan udara bersirkulasi begitu ya. Katun ringan juga dapat digunakan meski dalam kondisi sangat panas dan lembab. Bahan ini dapat terasa lebih menempel di kulit. Begitu juga sediakan topi ataupun payung. Topi ini bisa menjadi perlengkapan sederhana yang berguna ketika banyak melakukan aktivitas di luar atau outdoor. CDC merekomendasikan topi sementara topi bertepi lebar dan dapat memberikan perlindungan lebih luas dari paparan panas dan sinar matahari. Nah, disinilah juga Anda yang ingin menikmati liburan panjang di dua hari sehari ini sampai dengan besok, salah satunya tips yang terbaik yaitu harus melindungi tubuh Anda dari paparan panas ya. Terus hindari penempatan seluruh aktivitas luar ruangan pada waktu ketika suhu sedang tinggi. Aktivitas seperti berjalan kaki, hiking, ataupun berkeliling kota dapat dilakukan pada pagi ataupun sore hari ketika kondisi lebih sejuk. Sementara itu siang hari dapat digunakan untuk beristirahat ataupun mengunjungi tempat yang berada di dalam ruangan begitu. Nah, tempat wisata yang memiliki pepohonan, area teduh, museum, galeri, ataupun pusat perbelanjaan, ataupun fasilitas indoor dapat menjadi pilihan agar Anda tidak terus-menerus terpapar sinar matahari. Perlu perlindungan dari matahari tidak cukup hanya dengan pakaian dan topi saja. Nah, di sini disarankan juga menggunakan sunscreen ataupun tabir surya, serta kacamata hitam bolehlah ya ketika beraktivitas di luar ruangan. Sunscreen juga perlu digunakan kembali sesuai dengan petunjuk pada kemasan, terutama ketika atau setelah berkeringat ataupun melakukan aktivitas di luar begitu. Dan jangan lupa membawa minuman ya, air minum lah selama perjalanan. Jadi ini memperbanyak konsumsi cairan non-alkohol ataupun saat berada di cuaca panas. Ini juga sebaiknya beristirahat secara berkala dan tidak memaksakan aktivitas ketika tubuh mulai terasa tidak nyaman. Dengan persiapan yang tepat, liburan saat musim panas tetap dapat dilakukan dengan nyaman tanpa mengabaikan kondisi cuaca dan kesehatan sepanjang perjalanan Anda.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

This Way dari Jordan Hills untuk Anda pendengar di siang ini masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menyisakan beberapa menit tersisa sebelum nanti saya pamit, dan jangan kemana-mana ya, sebentar juga ada rekan-rekan di Ternate Siang akan mengiringi Anda hingga nanti sore sebentar. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali ya, untuk cuaca di siang ini kota Ternate sudah kembali cerah, terang benderang. Nah, ini mengingatkan kembali dari Kepolisian Republik Indonesia melalui akun media sosial resmi dari Humas Polri juga menghimbau untuk masyarakat untuk waspada dan turut serta mencegah yang namanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menjelang puncak musim kemarau sekarang, risiko kebakaran meningkat signifikan akibat cuaca kering, di mana satu percikan api kecil saja dapat memicu bencana lingkungan yang luas. Nah, itu dia ya, beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Dilarang membakar sampah ataupun lahan. Masyarakat diminta tegas untuk tidak membakar sampah rumah tangga maupun membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara dibakar, karena metode ini sangat berisiko tinggi menyebar dan tidak terkendali saat angin kencang. Hindari juga aktivitas pemicu api, kurangi aktivitas di hutan ataupun lahan kering yang berpotensi memunculkan percikan api, seperti membuang puntung rokok sembarangan ataupun menggunakan peralatan yang menimbulkan panas berlebih. Terus waspada area rawan juga salah satunya. Tingkatkan kewaspadaan saat berada di area yang mudah terbakar, seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan. Kondisi vegetasi kering di area ini membuat api menyebar dengan kecepatan tinggi. Itu dia, jika menemukan titik api ataupun kepulan asap, jangan mencoba memadamkan sendiri jika tidak aman. Segera laporkan ke petugas agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan profesional. Itu dia, sebelum saya pamit ya, mengingatkan Anda di musim panas seperti ini perlu diwaspadai ya. Jadi Polri menyediakan juga layanan darurat 110, layanan polisi untuk menerima laporan terkait karhutla. Masyarakat diharapkan menjadi mata dan telinga bagi kepolisian dan instansi terkait di lapangan. Karena apa? Kepedulian kolektif adalah kunci utama dalam menekan angka kejadian karhutla di Indonesia, khususnya di daerah kita sendiri di Maluku Utara. Informasi tersebut sekaligus menutup serangkaian informasi yang sudah saya berikan di hari ini Sabtu 12 September 2026 untuk Ternate pagi hingga menjelang jam 11. Jangan kemana-mana, sebentar ada Maisara akan mengiringi Anda di Ternate siang hingga di jam 6 sore. Baik, dan akhirnya saya Roni juga Bung Adrian kami harus pamit ya. Dan pastikan Anda tetap di sini terus di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di HUT RRI yang ke-81. Diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan RRI, juga adalah salah satunya menjalankan fungsi pelayanan publik. RRI terus berupaya menghadirkan informasi dan konten yang relevan, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kami pamit, selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cerdas. Informasi dan
1: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya buat Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate dimana saja Anda berada. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan tentunya dari laman portal kami. Dan untuk akhir pekan Anda ya, di 12 September tepatnya di hari Sabtu, pastinya pendengar selamat menikmati weekend Anda, akhir pekan Anda bersama keluarga, orang-orang tersayang, orang terdekat, ataupun sendiri aja, gak apa-apa, gak masalah ya. Pokoknya enjoy, menikmati waktu kita, manfaatkan segala sesuatunya pendengar dengan baik. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami akan ajak Anda mengikuti cek fakta. Selamat mendengarkan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, anggapan bahwa minum air es bisa langsung menyebabkan batuk dan pilek sudah lama beredar di masyarakat. Tidak sedikit orang tua yang mengingatkan anaknya untuk menghindari minuman dingin karena khawatir akan terserang flu. Lantas, benarkah air es menjadi penyebab utama batuk dan pilek? Hasil cek fakta, mitos pilek pada dasarnya disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernafasan, bukan karena minum air es. CDC atau Center for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa lebih dari 200 jenis virus pernafasan dapat menyebabkan pilek dengan gejala seperti hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan, dan batuk. Meski demikian, sebagian orang mungkin merasa tenggorokannya tidak nyaman setelah mengonsumsi minuman yang sangat dingin. Kondisi tersebut dapat membuat gejala yang sudah ada terasa lebih mengganggu, tetapi bukan berarti air es menjadi penyebab munculnya infeksi virus. Jadi tidak perlu langsung menyalakan segelas es ketika seseorang mulai batuk atau pilek. Yang lebih penting yaitu menjaga kebersihan, mencuci tangan, serta menghindari penularan virus dari orang lain. Jika keluhan berlangsung lama atau semakin berat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Demikian cek fakta, benarkah minum air es bisa menyebabkan batuk dan pilek yang sudah kami hadirkan. Tetap bersamai kami pendengar, kami akan kembali dengan informasi lainnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Pendingnya masih dengan euforia hari ulang tahun RRI ke-81 ya, yang tentunya sudah diperingati di tanggal 11 kemarin. Alhamdulillah semakin jaya RRI-ku, dan tentunya sekali di udara tetap di udara. Baik pendengar, sering kali gitu ya, banyak orang masyarakat pada umumnya yang datang ke RRI di seluruh Indonesia, termasuk RRI Ternate juga, mereka pada nanya, kok cuman ada RRI Pro 1, Pro 2, sama Pro 4, Pro 3-nya mana? Nah, banyak yang nanya. Di sini bakal kita jawab ya. Nah, programa 3 ini merupakan kanal RRI yang didedikasikan untuk penyebaran informasi dan juga berita nasional kepada masyarakat Indonesia. Nah, RRI Pro 3 ini adanya di pusat, yaitu di Jakarta pendengar. Kanal ini memanfaatkan jaringan RRI yang tersebar luas di berbagai daerah untuk menjangkau audiens di seluruh Nusantara. Pro 3 juga berfungsi sebagai penghubung vital antara pemberitaan dari pusat dan juga laporan-laporan dari stasiun RRI di berbagai wilayah daerah, termasuk RRI Ternate. Kehadiran Pro 3 memenuhi kebutuhan RRI dalam membangun jaringan informasi nasional. Kanal ini juga menjadi penghubung antara pemberitaan pusat dan laporan dari stasiun RRI di daerah. Nah, sebelum Pro 3 hadir, siaran nasional RRI beroperasi melalui Program Nasional 1 dan Program Nasional 2. Kedua kanal ini berisi tentang informasi, hiburan dan juga pendidikan atau edukasi untuk para pendengar. Melansir PPID RI, perkembangan signifikan terjadi pada akhir tahun 2006 dengan pembentukan Pusat Pemberitaan LPP RRI. Unit tersebut didirikan untuk memperkuat pengelolaan berita serta menghadirkan satuan kerja pemberitaan yang lebih terintegrasi. Pusat Pemberitaan memiliki peran penting dalam mendukung produksi konten Pro 3. Informasi dari berbagai wilayah dikumpulkan, diproses, dan disiarkan melalui jaringan berita nasional. Pro 3 kemudian terkenal dengan identitasnya, yaitu jaringan berita nasional. Kanal ini juga menyediakan berita dari berbagai bidang seperti ekonomi politik, pendidikan sosial, budaya, serta peristiwa kebencanaan. Laporan dari daerah dinilai penting untuk keberlangsungan Pro 3 stasiun RRI di berbagai daerah, dapat memberikan informasi lokal lalu memperkaya pemberita nasional dengan sudut pandang warga setempat. Dalam dokumen strategi RRI, Pro 3 juga ditempatkan sebagai salah satu kanal untuk meningkatkan kualitas konten berita dan informasi. RRI menargetkan kontennya akurat, netral, independen, dan juga objektif. Pro 3 juga mengudara seharian penuh melalui jaringan RRI. Selain berita ya, Pro 3 juga menyajikan dialog interaktif yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog tersebut. Dilansir dari laman RRI, distribusi siaran Pro 3 ini dilakukan lebih jaringan teknis RRI di daerah. Jadi siaran

Pro 3 dari Jakarta, kemudian diterima melalui sistem Downlink, lalu dipancarkan kembali kepada perangkat sekitar. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan Pro 3 ini tidak lagi bergantung pada radio konvensional. Pendengar bisa mengakses siaran lewat layanan streaming dan berbagai kanal digital yang disediakan RRI. RRI juga membangun ekosistem pemberitaan berbasis multimedia lewat website rri.co.id. Informasi yang sebelumnya hanya dapat terdengar di radio, kini bisa berbentuk teks, audio, foto, bahkan video. Sejarah Pro 3 menunjukkan upaya RRI dalam mempertahankan peran radio sebagai sumber informasi publik. Pro 3 juga terus berkembang menjadi kanal berita yang menghubungkan pusat, daerah, dan masyarakat melalui radio serta platform digital. Dan pendengar, untuk jaringan berita nasional ya, di mana kami RRI Pro 1 Ternate tentunya selalu merilai atau menyiarkan ya, di mana pada pukul 9 untuk Warta Berita Sentral, di pukul 13 atau pukul 1 siang Dinamika Olahraga, dan juga di pukul 15 atau pukul 3 siang jelang sore kami hadirkan Warta Berita Sentral tentunya dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi terkini lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kami masih menghadirkan beragam informasi-informasi terkini ya dari portal kami KBRN RRI Online, dan tentunya kami update untuk informasi di mana untuk RRI Pro 3 ya, insyaallah di RRI Ternate nantinya pemancar Pro 3 bulan Oktober, insyaallah bulan depan ya bakal mengudara. Jadi sementara masih bisa menggunakan RRI digital. Untuk akhir September ini bakal ada perbaikan pemancar dari pusat. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Pendengar, kami update informasi terkini ya dari portal kami. Kita ke informasi dari informasi dalam daerah. Kita ke satu oknum anggota DPRD Kota Ternate yang berinisial SH. Ini diperiksa tim penyidik pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Maluku Utara. Pemeriksaan ini berkaitan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Ternate pada tahun 2024 yang berstatus penyelidikan Ditreskrim Sus Polda Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto melalui Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus AKBP Rona Buhatu Tambunan, saat dikonfirmasi pada Jumat kemarin 11 September membenarkan pemeriksaan satu oknum DPRD atas kasus dugaan korupsi Perjadin. Kabit Humas menyatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan bakal ditingkatkan ke penyidikan jika penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Dalam tahap penyelidikan, selain Nurjaya Haji Ibrahim yang merupakan oknum DPRD Ternate, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya termasuk Sekretaris DPRD Kota Ternate Aldi Ali beserta tiga saksi lainnya. Selain diperiksa sebagai saksi, Nurjaya juga menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik terkait tata kelola Perjadin DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024, mulai dari riwayat transfer serta bukti pemesanan atau bil hotel yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. Pendengar, dari informasi tersebut pendengar, kami hadirkan ya informasi dari Menkomdigi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, yang mengatakan di mana masyarakat antusias menyambut digitalisasi bantuan sosial. Maka dari itu pemerintah terus menggenjarkan implementasi Bansos melalui akses portal digital. Digitalisasi Bansos saat ini telah melalui tahap plotting ya di sejumlah daerah. Pemerintah juga menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional. Dalam perluasan layanan, Kemkomdigi menyiapkan stress test dan load test sebelum pelaksanaan roll out nasional pada bulan Oktober 2026 mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan digitalisasi bansos mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Jadi masyarakat ini tentunya sangat excited ya, antusias, ditunggu-tunggu karena bakal dilakukan roll out nasional, nggak hanya lagi di 215 kabupaten. Dan Menkomdigi juga ya, Mautia menjelaskan persiapan stress test dan load testnya dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala. Nah, salah satunya terkait kapasitas dan keamanan sistem digitalisasi bansos. Uji coba juga bakal dilakukan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Selain mengukur kapasitas layanan, uji coba bertujuan juga memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Menkomdigi sendiri menegaskan optimalisasi sistem diperlukan agar pelaksanaan digitalisasi portal Bansos berjalan andal, dan beliau juga meyakini Bansos mampu melayani akses secara bersamaan dari sekitar 50 juta masyarakat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi lainnya. Nah, kita ketahui di Indonesia untuk Anda mungkin yang pernah, pastinya pernah ya, yang melintasi jalanan tol di Indonesia untuk perjalanan. Jadi di Indonesia ini gak hanya menawarkan efisiensi waktu ya, tetapi juga panorama alam yang bisa memanjakan mata sepanjang perjalanan di jalan tol. Sejumlah ruas tol bahkan memiliki pemandangan khas mulai dari hamparan persawahan dan juga perbukitan ya, apalagi kalau masuk-masuk Bandung gitu ya pendengar. Dari jalan tol tentunya kita sudah bisa melihat ada tulisan besar yaitu Kota Bandung, itu sangat memang benar-benar bukitnya yang memang sudah khas banget ya, Sunda banget. Jadi tentunya untuk kita para yang suka melintasi jalan tol, perjalanan kita tentunya bisa memanjakan mata, salah satunya juga. Nah, kehijauan, hingga ada juga tol yang berdekatan dengan laut juga, ada dari tengah gunung, di mana ini menjadi ciri khas salah satunya juga pemandangan yang sangat dimiliki Indonesia, yaitu di jalan tolnya. Dan mendengar Kementerian PUPR juga ya, pada 2023 itu sempat merangkum 10 jalan tol dengan pemandangan paling indah di Indonesia. Mengutip detik.com, ruas-ruas jalan tol ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Sumatera. Dan pendengar, jalan tol Pandaan Malang ini membentang sepanjang 38,48 km. Ruas tol ini menawarkan landscape persawahan dengan latar sejumlah gunung seperti Gunung Arjuno, Kawi, Panderman, dan juga Penanggungan. Pengendara yang beristirahat di rest area juga ini pastinya dapat menikmati pemandangan Gunung Bromo dan Semeru dari kawasan sekitar jalan tol. Dari tol Pandaan Malang kita ke tol Bali Bandara Mandara, Bali Mandara ya. Nah, berbeda dari sebagian besar jalan tol di Indonesia, di tol Bali Mandara membentang di atas permukaan laut. Jalan tol sepanjang 12,7 km ini menghubungkan kawasan Tuban, Nusa Dua, dan juga Benoa. Sepanjang perjalanan, pengendara dapat melihat laut lepas serta kawasan hutan bakau atau mangrove. Pemandangan laut yang terbentang di kedua sisi membuat ruas tol menjadi salah satu jalur dengan panorama yang cukup unik di Indonesia. Kita ke tol Manado Bitung ya, beralih ke Sulawesi Utara. Nah, tol Manado Bitung memiliki panjang sekitar 39,8 km. Ruas tol ini menyajikan panorama alam khas Sulawesi Utara dengan latar Gunung Klabat dan juga Gunung Tongkoko yang dapat terlihat di sepanjang perjalanan. Jalan tol Bawen Salatiga juga pendengar ya, sepanjang 17,6 km menawarkan pemandangan pegunungan dan persawahan yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Tengah. Salah satu panorama yang paling menarik yaitu dapat ditemukan di sekitar Bang tol Salatiga. Dari kawasan tersebut, Gunung Merbabu ya terlihat menjulang di belakang gerbang tol. Pemandangan tersebut membuat ruas Bawen Salatiga kerap menjadi salah satu jalur tol dengan panorama menarik di Pulau Jawa. Dari tol Bawen Salatiga pendengar, kita beralih ke tol Cisumdawu ya. Nah, ini jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu membentang sepanjang 61,6 km di Jawa Barat. Ruas tol ini menawarkan pemandangan Gunung Tampomas dan Gunung Manglayang. Selain panorama alam, tol Cisumdawu juga memiliki ikon berupa terowongan kembar atau tin tunnel sepanjang 472 meter. Kita ke jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi memiliki panjang sekitar 54 km, ruas tol yang membentang di wilayah Jawa Barat menawarkan landscape pegunungan hijau dengan latar Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Pemandangan ini juga membuat perjalanan menuju kawasan Sukabumi terasa berbeda, terutama bagi pengendara yang terbiasa melintasi jalur perkotaan. Kita ke tol Bengkulu Tabab Penanjung menjadi salah satu ruas tol di Pulau Sumatera yang menawarkan panorama alam menarik. Jalan tol sepanjang 16,7 km ini menyuguhkan pemandangan asri berupa jajaran Bukit Kandis dan Gunung Bungkuk di sepanjang perjalanan. Kita beralih lagi ke jalan tol Soreang Pasir Koja atau Soroja.
yang memiliki panjang sekitar 10,6 km dan berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Selain kawasan pegunungan, pengendara juga bisa menikmati pemandangan Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang dari sejumlah titik di ruas tol ini. Stadion Sijalak Harupat menjadi salah satu objek yang dapat terlihat dari perjalanan melintas tol tersebut. Kita ke jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang. Ini dikenal dengan landscape perbukitan hijau dan kawasan hutan yang mengelilingi jalur tol. Salah satu titik yang menawarkan pemandangan menarik berada di sekitar kilometer 112. Dari kawasan tersebut, pengendara dapat melihat hamparan perbukitan yang membentang di sekitar ruas tol. Dan yang terakhir, pendengar, yaitu jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang membentang sepanjang sekitar 116 km. Sepanjang perjalanan pengendara juga dapat menikmati pemandangan pedesaan serta kawasan pegunungan. Salah satu objek yang cukup ikonik di ruas tol ini yaitu batu Bleneng yang berada di sisi jalan. Keberadaan panorama alam membuat perjalanan melalui jalan tol tidak selalu identik dengan beton, kendaraan, dan kemacetan. Di sejumlah ruas, perjalanan justru bisa menjadi kesempatan untuk menikmati landscape alam dari balik kaca kendaraan. Demikian pendengar ya, 10 jalan tol dengan pemandangan indah di Indonesia yang tentunya bisa Anda nikmati apabila Anda ada di Sumatera, Sulawesi juga, Jawa, dan sekitarnya pendengar. Tetap bersama kami di pukul 12 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaikkan target PAD atau pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 setelah pendapatan asli daerah atau PAD melonjak sekitar 38%. Kenaikan tersebut membuat kontribusi PAD terhadap total APBD disebut mencapai 48%, jauh di atas posisi 2025 yang sekitar 30%. Kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2026 ditekan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD Maluku Utara pada Jumat kemarin, tepat 11 September 2026. Gubernur Sherly mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari sekitar Rp2,796 triliun menjadi Rp3,38 triliun, yang artinya terdapat tambahan sekitar Rp512 miliar atau 18,3%. PAD diproyeksikan naik sekitar Rp445 miliar dari sebelumnya sekitar Rp1,1 triliun menjadi Rp1,6 triliun. Selain PAD, pendapatan juga bertambah sekitar Rp61 miliar dari dana bagi hasil sesuai KMK 198 tahun 2026 dan Rp6 miliar insentif dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Sherly juga menilai perubahan komposisi pendapatan menunjukkan Maluku Utara mulai mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Namun kenaikan pendapatan tersebut tidak berarti pemerintah daerah bebas memperbesar belanja tanpa kendali. Gubernur Sherly juga meminta tambahan uang fiskal digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat. Dalam perubahan APBD, pemerintah menaikkan belanja modal hingga sekitar Rp850 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk jalan, jaringan, irigasi, dan tanah, terutama untuk memperkuat konektivitas antar daerah. Beralih ke informasi nasional, anggota Komisi 8 DPR, Hetiva Syaifudian, meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi. Persiapan haji 1448 Hijriah 2027 Masehi harus disertai dengan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Persiapan haji harus mencakup 4 aspek utama, yaitu pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, serta kesiapan petugas haji. Berdasarkan data Kemenhaj RI, sebanyak 29.643 jemaah asal Jawa Barat bakal berangkat menunaikan ibadah haji pada 2027 Masehi. Dengan jumlah tersebut, Hetiva mendorong Kemenhaj di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Depok, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain memperbaiki kualitas layanan, ditekankan juga pentingnya kesiapan menghadapi kondisi darurat yang berpotensi berdampak terhadap jemaah. Ia merekomendasikan Kemenhaj mempersiapkan langkah mitigatif untuk menghadapi kondisi tersebut. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pendengar, kita ke pemerintah Kota Ternate yang menyerahkan 20 unit tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngaralamo Kota Ternate, Maluku Utara. Tenda selanjutnya bakal didistribusikan kepada para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman didampingi Sekretaris Daerah Kota Tidore, Kota Ternate maksud kami ya, Rizal Marsauli, Kepala Balpelitbangda Kota Ternate dan juga Kepala BP2RD Kota Ternate. Dan Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli mengatakan bantuan tenda merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM. Ini khususnya pelaku ekonomi kreatif yang beraktivitas di kawasan Coffee Street Ngaralamo dan kawasan lapangan Ngaralamo. Pendengar ya, yang kita ketahui saat ini berkembang menjadi salah satu lokasi berkumpulnya pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda menjalankan usaha kopi dan kuliner. Kalau Ica sih sering nyebutnya itu kayak alun-alun Kesultanan atau alun-alun Kedaton ya, Salero gitu ya, lebih enaknya alun-alun seperti itu sih pendengar. Pemerintah bersama pengelola juga ya, kawasan tersebut telah membahas sejumlah aspek ini terkait pemanfaatan ruang, termasuk parkir, kebersihan, dan juga kewajiban pajak dan retribusi. Penyerahan tenda dilakukan kepada pengelola agar pendistribusiannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan di lapangan. Dari pemerintah Kota Ternate pendengar, kita ke Pemprov Maluku Utara yang tidak pengen peringatan hari ulang tahun daerah ini hanya menjadi agenda seremonial. Perayaan HUT ke-27 Maluku Utara nantinya pada bulan depan Oktober, yaitu di tanggal 5 hingga 12 Oktober, diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Nah,

ada Nasar dan juga Salma. Kalau Salma ini pendengar ya, salah satu pemenang Indonesian Idol ya, itu di tahun 2023 ya pendengar. Dan Nasar ini salah satu penyanyi lagu dangdut juga yang seperti mati lampu gitu ya pendengar. Jadi ini nanti akan memberikan suasana yang berbeda di Pesta Rakyat, tepatnya di HUT Maluku Utara nantinya pendengar ke-27 ya, pada tanggal 5 hingga 12 Oktober mendatang. Dan Pemprov Maluku Utara juga telah menunjuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Ketua Panitia HUT ke-27, dan Kepala Dinas Kehutanan juga ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia. Gubernur Sherly meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan kesiapan teknis agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami masih ajak Anda dengan satu lagu dari Natural dengan dari The Massive. Nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan zuhur nantinya pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan zuhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrien Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Penso dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: Looking forward to improve.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1 per 10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Lali Muhammad Zihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Endrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Usa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar kembali bersama kami tentunya ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Maisara masih menemani Anda di Ternate siang hari ini barengan sama rekan teknik studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar kamera. Beragam informasi terkini akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti berbagai informasi dari portal kami ya, KBRN RRI Online, yang tentunya bisa Anda akses juga di streaming kami di www.rri.co.id. Informasi terkini dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 di BRICS. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 sebagai anggota penuh yang merupakan upaya Indonesia memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Indonesia berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan juga memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dan Presiden RI Prabowo Subianto tentunya pendengar ya menghadiri KTT, di mana kehadiran Presiden di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi yang berlangsung pada hari ini, Sabtu 12 hingga 13 September 2026. Dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut Kuai KBRI New Delhi Yudo Sasongko. Selanjutnya Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India Sri Satish Chandra Dubey, Atase Pertahanan RI di India Brigjen TNI Burhanuddin. Dan pendengar, kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS ini merupakan anggota penuh ya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Soroislani tentunya ya. Sebelumnya untuk Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat kemarin. Dalam penerbangan menuju New Delhi juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Informasi terkini tentunya dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT ke-18 BRICS. Dari informasi tersebut pendengar ya, kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan sembari kami hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Pendengar, PT Pertamina Putra Patraniaga memproyeksikan harga BBM dan subsidi termasuk Pertamax hingga Pertamax Dex berpeluang melampung hingga mendekati Rp20.000 per liter. Tren kenaikan harga minyak mentah global ya yang tidak kunjung mereda tentunya menjadi alasan utama di balik estimasi tersebut. Kondisi ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga, Eko Rizky Susanto, dalam acara media gathering di Yogyakarta pada Jumat kemarin. Beliau mengatakan hal tersebut, di mana krisis energi global saat ini menghadirkan tantangan yang kian berat. Dampak gejolak di Timur Tengah yang dinilai memukul sektor energi secara lebih masif jika dibandingkan dengan konflik Rusia-Ukraina sebelumnya. Pemblokiran Selat Hormuz akibat eskalasi militer di kawasan tersebut dituding menjadi pemicu rentetan efek domino yang meluas. Dan pihaknya berharap nilai tukar komoditas minyak dunia dapat melandai kembali ke kisaran $60 atau sekitar 1.056.420, di mana kurs untuk satu kurs ya Rp17.607. Dan pendengar, di pasar internasional perlu Anda ketahui juga harga minyak mentah ini kembali melampaui ambang $100 per barrel dan diperkirakan menutup pekan di atas posisi untuk pertama kalinya dalam kurun hampir 4 tahun. Informasi yang kami hadirkan dari CNN Indonesia ya, motif Reuters pada Jumat 11 September kemarin, patokan harga minyak Brent naik $1.05 atau 1% ke posisi $108.68 per barrel. Pada saat yang sama, minyak mentah varian West Texas Intermediate juga asal Amerika Serikat menguat 95 sen atau 1% menjadi $103.45 per barel. Sehari sebelumnya ya, pada Kamis 10 September kemarin, kedua jenis minyak mentah tersebut ini sempat meroket melebihi 6%. Jadi secara kumulatif mingguan Brent dan WTI tercatat melonjak mendekati 13%, mencetak laju kenaikan tertinggi sejak 17 Juli lalu. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan dari laman CNN Indonesia.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar, pergerakan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kembali menunjukkan penguatan pada perdagangan Sabtu hari ini 12 September. Kenaikan terjadi setelah kedua produk logam mulia sempat melemah pada transaksi sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat 5.000 per gram. Dengan kenaikan tersebut, harga emas Galeri 24 kini menjadi Rp2.555.000 per gramnya dari sebelumnya yaitu Rp2.550.000 per gram. Kenaikan tipis terjadi pada harga emas UBS yang bertambah Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.579.000 per gram dari sebelumnya Rp2.578.000 per gramnya. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, tentunya untuk akhir pekan ini ya, harga emas Galeri 24 yang perlu Anda ketahui tercatat meningkat Rp5.000 per gramnya menjadi Rp2.555.000. Demikian informasi terkini yang kami hadirkan dari harga emas per hari ini 12 September 2026.

Mendingan satu lagu dari Celine Dion ya, dengan I Love You. Dan informasi terkini dari Celine Dion, pendengar, yang bersiap bakal kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Planetios Arena, tepatnya di Paris, Prancis, pada akhir pekan ini. Tepatnya hari ini ya, 12 September, setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Steve Pearson Syndrome atau SPS. Sejak hiatus beberapa tahun terakhir, Celine Dion ini melewati proses terapi fisik dan juga vokal, sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On ini menjadi momen perdana baginya untuk tampil penuh dengan dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris, Prancis. AFP pada Kamis 10 September kemarin memberitakan pertunjukan ini terdiri atas 16 pertunjukan sepanjang September hingga Oktober 2026 serta 10 pertunjukan tambahan pada Mei 2027. Rangkaian konser sekaligus menandai babak baru bagi diva berusia 58 tahun setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Celine Dion ya, pendengar, tentunya untuk bisa kembali bernyanyi di hadapan puluhan ribu penonton diraih lewat perjuangan yang tidak mudah. Sejak didiagnosis mengidap penyakit autoimun langka pada Desember 2022 yang menggembleng fisiknya layaknya seorang atlet, melalui latihan balet ya, pilates, hingga terapi vokal rutin beberapa kali dalam sepekan. Dan pendengar, Celine Dion juga bahkan sempat ya mengalami kejang otot ekstrim yang sangat menyakitkan hingga meretakan tulang rusuknya serta membuat saluran pernafasannya seperti tercekik. Dan sebelumnya akhirnya berani mengumumkan keterbatasannya, Celine Dion rupanya telah menahan gejala penyakit tersebut selama hampir 2 dekade. Dan akhirnya ya pendengar, Celine Dion siap manggung kembali setelah hiatus panjang. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi untuk Anda ya yang pengen menikmati akhir pekan bersama keluarga. Ya, ada beberapa rekomendasi film akhir pekan yang bisa Anda tonton bersama orang-orang terdekat, orang tersayang, dan juga keluarga. Film beragam genre meramaikan bioskop pada akhir pekan ini, mulai dari drama komedi, romantis lokal, pertarungan bertahan hidup melawan entitas misterius, hingga kisah inspiratif pantang menyerah. Dimulai dari dinamika kehidupan pekerja dibungkus komedi lewat agensi rumah tangga yang dibintangi Enzi Storia, serta perjuangan menguras air mata seorang kakak yang menjadi tulang punggung keluarga dalam film Jangan Lupa Bahagia. Bagi pecinta kisah penuh inspirasi, ada film It's My Time, menghadirkan akting memukau Michael Io sebagai lansia pantang menyerah mengejar impian bermain Magic Cube. Bagi penggemar genre aksi juga, fiksi ilmiah dan fantasi, bioskop juga turut menyajikan ketegangan masif lewat film Korea Selatan Hope yang menyoroti perjuangan warga kota kecil melawan ancaman alien. Sementara itu, nuansa misteri serta keajaiban sihir hadir melengkapi daftar tontonan lewat kembalinya kutukan keluarga dalam Practical Magic The Book of Magic, pendengar. Jadi ada beberapa film rekomendasi yang bisa Anda tonton di akhir pekan, yaitu Agensi Rumah Tangga, pendengar, ada juga Hope, It's My Time, ada juga Practical Magic, The Book of Magic ya, yang bisa Anda tonton, dan juga Jangan Lupa Bahagia. Baik pendengar, waktu beranjak pukul 14 ya, lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini lainnya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya. Pendengar, kita ke informasi terkini di mana modus penipuan melalui WhatsApp kembali mencatut nama pejabat Polda Maluku Utara untuk meminta sejumlah uang. Pelaku mengaku sebagai Kompol Haris Ahmad Basuki dan menghubungi sejumlah pihak dengan memanfaatkan momentum promosi jabatan. Dan Kompol Haris sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Maluku Utara. Kini ia mendapat promosi jabatan dan dari Ditreskrimum menuju Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. Perubahan jabatan tersebut diduga dimanfaatkan oknum tidak dikenal untuk meyakinkan pihak tertentu melalui komunikasi menggunakan WhatsApp. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada pihak yang dihubunginya dengan mengatasnamakan Kompol Haris. Kompol Haris saat dikonfirmasi RRI tegas membantah ya keterlibatan dalam komunikasi tersebut, yang menegaskan tidak pernah meminta materi, uang, barang atau keuntungan kepada pihak manapun. Pelaku memanfaatkan perpindahan jabatannya dengan mengaku sebagai dirinya melalui aplikasi WhatsApp, dan ditegaskan dirinya hanya menggunakan satu nomor telepon seluler untuk kepentingan kedinasan, dan nomor tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak terkait selama menjalankan tugas. Maka dari itu masyarakat diimbau ya, diminta untuk tidak langsung mempercayai pesan yang mengatasnamakan dirinya, terutama jika komunikasi disertai permintaan uang, barang atau materi lainnya. Dan sangat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai komunikasi mengatasnamakan dirinya. Meskipun belum ada korban, Haris memastikan dugaan pencatutan identitas tetap mendapat tindak lanjut internal. Penyelidikan awal telah dilakukan untuk mengetahui pihak yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate sore ini ya, bersama Grand Radio, yaitu dengan topik yang nantinya kita bahas, sampah kita, iklim kita, kenapa memilah sampah dari rumah bisa menyelamatkan bumi. Dan tentunya pendengar ya, bersama komunitas Atras Hero. Dan pendengar, untuk Anda yang nantinya ingin bergabung silahkan, dan perlu Anda ketahui juga secara nasional timbulan sampah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 51 juta ton per tahun, dan sebagian besar masih berakhir di TPA dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan juga anorganik. Berdasarkan data IPSN Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025, sampah yang berhasil dikelola secara nasional itu baru sekitar 34% dari total timbulan, yang mana artinya masih ada sebagian besar sampah yang belum tertangani dengan baik. Sampah organik yang menumpuk dan membusuk di TPA tanpa pemilahan tentunya menghasilkan gas metana. Jadi secara ilmiah, gas ini punya potensi memerangkap panas jauh lebih besar dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek, sehingga sektor sampah menjadi salah satu penyumbang penting perubahan iklim. Pemerintah melalui gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, indah, mendorong masyarakat menjadi pemilahan sampah dari sumber sebagai kebiasaan baru sehari-hari, dan mengurangi sampah makanan atau disebut juga food waste ya, sebagai salah satu langkah paling murah dan cepat untuk memperlambat laju perubahan iklim. Maka dari itu, food waste yang membusuk menyumbang emisi metana. Prinsip 5R yang relevan diperkenalkan ke pendengar juga, yaitu reuse, menolak barang sekali pakai yang tidak perlu, reduce, mengurangi konsumsi atau sampah dari sumber, reuse, memakai ulang barang, dan repair, repose, memperbaiki dan mengalihfungsikan barang, dan juga recycle, yaitu mendaur ulang. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate tentunya ya, untuk siang jelang sore, tentunya untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, yaitu Bapak Muhammad Assegaf ya, yang nantinya bakal menjelaskan juga terkait dengan topik kita, itu sampah kita, iklim kita, kenapa memilah sampah dari rumah bisa menyelamatkan bumi. Kita langsung saja ya pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada yang bisa Anda bergabung. Nah, kita mungkin menyapa terlebih dahulu Pak Assegaf, Muhammad Assegaf. Iya, selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, boleh dicek. Oke, baik. Iya, selamat siang jelang sore ya, Bapak ya. Sehat ya untuk hari ini, insyaallah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Baik.
3: Mamanya juga sehat.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Baik, untuk ini kita sudah di episode ke-34 ya, Pak ya.
3: Iya, alhamdulillah
2: 34. Iya, di Green Radio. Dan tentunya mungkin para pendengar juga bisa menebak ya, berapa hari kantong sampah yang kita buang dari rumah. Mungkin, dan pernahkah kita berpikir kemana sampah itu pergi setelah truk sampah itu datang mengangkat sampah-sampah di kantong yang tentunya kita nggak bisa hitung gitu ya. Nah, hari ini kita bakal berbicara soal sesuatu yang kelihatannya sepele tapi ternyata berhubungan langsung ya, Pak ya, dengan krisis iklim yang dirasakan sekarang seperti ini. Cuaca makin panas, hujan makin tidak menentu. Tetapi memang tidak menentu bukan, tapi memang benar-benar kemarau gitu ya. Jadi sampah rumah tangga, kalau mau dibilang kita mau membakar juga, salah satunya lingkungan dan salah satunya juga ini lagi kemarau. Jadi kita gak bisa membakar sembarangan juga gitu. Dan tema hari ini yaitu sampah kita, iklim kita. Kenapa memilah sampah dari rumah bisa menyelamatkan bumi? Dan untuk membahasnya tentunya ya bersama narasumber Pak Muhammad Asagaf juga, yang nanti bisa menceritakan sedikit apa itu Trashero dan juga sejak kapan gerakan tersebut ini hadir di Ternate, dan mungkin kegiatan-kegiatan rutin ya yang dilakukan Trashero Capture Ternate selama ini, Pak. Mungkin silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak Maya. Mungkin untuk sahabat radio, Green Radio di Ternate, alhamdulillah kita di episode yang ke-34 ini berbicara mengenai sampah kita, iklim kita ya. Jadi semuanya related ya, berhubungan dengan kondisi kita saat ini ya. Mulai kurang lebih 3 bulanan ini sudah cukup panas ya iklim, dan orang mungkin masih melihat bahwa sampah itu tidak ada hubungan dengan iklim begitu. Orang masih melihat urusan sampah itu urusan kebersihan, iklim itu mengenai global ya, iklim global ya. Padahal sebenarnya punya hubungan juga antara sampah dan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Nah, mungkin untuk Trashero, kami itu sebenarnya sudah cukup lama, hampir 2 tahun ini. Jadi 2024 bulan Oktober kami mulai di Ternate, dan Trashero Chapter Ternate itu merupakan salah satu dari 54 chapter yang ada di Indonesia. Dan ini Trashero ini berpusat di Indonesia itu di Bali. Kemudian kalau di dunia itu di Swiss. Nah, kami itu hanya relawan ya, jadi tidak terlalu terikat dengan organisasi yang apa ini baku begitu. Jadi hanya ada koordinator atau ketua Trashero dan anggota. Anggota ini juga kita bagi, ada anggota inti dan anggota yang ini part time begitu, mungkin semacam apa ini, yang punya perhatian terhadap lingkungan begitu. Jadi kami itu punya kegiatan ada semacam 4 pilar ya. Pertama itu memberikan apa ini clean up, melakukan aktivitas clean up atau aksi bersih di area-area publik. Kemudian kita memberikan apa ini edukasi kepada masyarakat atau di anak-anak sekolah untuk mulai membawa tumbler dalam aktivitas mereka, baik orang kantoran maupun yang anak-anak sekolah ya. Kemudian untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, baik itu mungkin di sini kertas kresek atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk kemasan yang sekali pakai. Kita anjurkan di sekolah misalnya itu membawa tumbler anak-anak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian kita juga bersama-sama dengan komunitas lain melakukan edukasi juga dan pembersihan di area-area publik yang ada di Kota Ternate. Mungkin itu yang aktivitas menonjol dari Trashero. Jadi kami itu setiap minggu insya Allah itu melakukan clean up di beberapa area publik seperti di Benteng Fort Oranye, kemudian di belakang Mall Jatiland, kemudian di apa Pelabuhan Perikanan di Bastiong, dan di Taman Pandara Kenanga untuk sementara mungkin seperti itu.
2: Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Asgaf ya. Tentunya ini sudah menceritakan sedikit ya apa itu Trasiro dan juga kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu salah satunya juga ya mengajak adik-adik pelajar untuk menggunakan tumbler juga saat beraktivitas di sekolah. Nah, mungkin dari pengalaman turun langsung di lapangan, kondisi sampah di Ternate yang itu khususnya di kawasan pesisir yang seperti tadi Bapak sampaikan itu di Benteng Oranye maupun di Pandara Kanang dan juga beberapa sekitar di Kota Ternate itu seperti apa yang dimana Bapak sama komunitas yang sudah turun?
3: Iya, jadi kalau di area pantai yang dominan itu sampah plastik ya. Nah, itu memang kita sama ketahui bahwa sampah plastik yang ada itu sangat mengganggu ya, dan itu dominan kita temui. Sedangkan kalau sampah organik itu biasanya dari rumah itu akan berakhir ke TPA, ya, tempat apa pemrosesan atau penampungan akhir di, kalau di sini kan di Takome di Buku Deru-Deru ya. Nah, itu yang dominan dari rumah tangga. Tapi kalau di pinggir pantai, mulai dari sedotan, botol plastik, kantong kresek, bekas apa yang lain, mungkin pampers anak-anak itu juga sering kita temui ya. Dan kemasan-kemasan plastik yang berupa minuman, saset, dan lain-lain itu cukup banyak mendominasi sampah yang kita temui.
2: Baik, Bapak. Ya, banyak orang mungkin ya yang belum tahu juga, Pak, bahwa sampah yang tidak dipilih ini bisa menghasilkan gas metana. Bisa disampaikan kepada para pendengar juga secara sederhana kenapa itu, hal itu bisa terjadi gitu, Pak?
3: Jadi sampah metana, gas metana baik, itu metana. Biasanya ini terjadi akibat proses sampah organik. Jadi kalau anorganik itu tidak menghasilkan gas metana. Jadi sampah organik yang tertimbun misalnya di TPA, kemudian proses timbulannya itu kan minim oksigen. Nah, kalau di saat minim oksigen itu produksi gasnya lebih tinggi, gas metana, menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini di atmosfer dia lebih tahan terhadap panas atmosfer dibanding gas-gas yang memicu rumah kaca yang lain seperti CO2. Kalau CO2 itu relatif dia cepat ini hilang kalau akibat panasnya di atmosfer. Sedangkan gas metana ini lebih tahan dalam jangka waktu yang cukup pendek. Nah, itu yang menyebabkan terjadi pemanasan global dan berujung pada perubahan iklim yang kita alami saat ini. Kayaknya tahun lalu kita tidak separah tahun ini begitu. Dari lihat intensitas matahari, panasnya, teriknya itu lebih terik sekarang ini dan waktunya lebih panjang ya. Yang lalu mungkin kita Oktober juga masih ada hujan ya. Padahal sebenarnya ini musim hujan kita kan kalau dimulai September, Oktober, November, Desember itu musim hujan ya. Lumayan ya, minimal walaupun tidak sepanjang minggu atau sepanjang hari, tapi ada cukup sejuk begitu Kota Ternate. Nah, ini mungkin akibat dari perubahan iklim yang terjadi saat ini mungkin. Begitu.
2: Iya, baik, betul. Dan cuaca panas ini tuh dia di bulan Juni, kalau nggak salah ya, puncaknya itu sudah di bulan Juni gitu ya, Pak ya. Baik, seberapa besar mungkin sebenarnya dampak gas metana ini dibanding gas rumah kaca lainnya seperti karbon dioksida, Pak?
3: Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini gas metan ini dia lebih berat dan lebih tahan terhadap panas di atmosfer. Jadi proses ini penguraiannya lebih lambat dibanding CO2 yang terjadi. Nah, itu yang menyebabkan menghasilkan panas. Jadi biasanya kalau sebenarnya dari sampah juga kita bisa hasilkan gas metan ini, sebenarnya bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber energi sebenarnya. Jadi salah satu ini sampah itu sebenarnya bisa kita olah menjadi biogas atau lain-lain. Nah, akibat sampahnya tidak diproses, sampah organiknya tidak diproses menjadi kompos dan terurai, itu akan menghasilkan gas metan. Jadi kalau dari rumah kita misalnya memilah sampah dan antara organik dan anorganik, organiknya itu kita olah menjadi kompos dan bokasi atau ini apa pupuk-pupuk organik yang lain. Nah, itu akan berujung di TPA dan akan menghasilkan gas metan. Jadi dengan memilah sampah di rumah tangga kita masing-masing, sebenarnya kita sudah menyelamatkan dari terbentuknya gas metan di terkonsentrasi di satu tempat, misalnya di TPA kita.
2: Baik. Iya Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan juga ya, kalau lihat ya, apakah warga Ternate ini cukup sadar, sudah cukup sadar, ataukah masih minimal ada yang memang sudah sadar akan hal itu atau belum, soal hubungan antara sampah dan perubahan iklim ini, atau masih dianggap juga sebagian dari masyarakat Kota Ternate itu ada isu yang terpisah?
3: Iya, jadi yang seperti yang saya sampaikan waktu tadi, prolog tadi, bahwa memang masyarakat masih melihat bahwa sampah itu sebenarnya hanya urusan kebersihan begitu. Yeah. Tidak ada hubungan dengan perubahan iklim. Nah, dari uraian selanjutnya tadi, ini sampah itu kan ada dua jenis, sebenarnya cukup banyak jenis, tapi yang dominan itu hanya dua jenis, organik dan anorganik ya. Sebenarnya ada logam atau bahan kaca yang lain-lain atau sampah berbahaya ya, B3 misalnya. Tapi itu kan untuk di daerah industri lebih banyak sampah B3. Nah, di kita itu hanya dominan sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik itu volumenya cukup besar. Itu antara 50-60% dari volume total sampah. Jadi dengan kita memilah di rumah, tentunya kita akan menyelamatkan sampah itu sampai ke TPA dan akan memicu timbulnya gas metan. Jadi dengan memilah ini salah satu solusi yang sebenarnya murah. Karena kalau kita menunggu dia diangkut sampai ke TPA, berarti kan mengeluarkan energi juga. Pemerintah harus siapkan mobil angkut, membayar petugas. Tapi kalau kita semua keep di rumah, dengan mengolah di rumah, itu akan menyebabkan ini efisiensi yang cukup besar begitu. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin bagi kita dan pemerintah juga masih belum melihat itu sebagai solusi. Jadi pemerintah juga mau instan ya, sudah kita adakan truk. Padahal kan seberapa banyak truk yang kita butuhkan untuk mengangkut sampah dari volume sampah di Kota Ternate ini. Dan kita lihat sampai hari ini di titik-titik tertentu masih sampahnya itu berserakan dan terlambat diangkut ya. Harusnya kan sampah itu pagi itu tidak ada orang lagi yang mengangkut sampah, harusnya. Kalau kita lihat di beberapa daerah lain, saya kemarin ini dua minggu lalu berkunjung ke NTB. Nah, di NTB sana saya menginap di Mataram ya, di tengah kota di Hotel Santika itu, di sekitar situ tidak ada lagi ini bak sampah dan tidak ada apa ini mobil angkutan sampah yang berkeliling sepanjang jalan kita. Nah, jadi berarti mereka mengangkut di jam-jam yang tidak kesibukannya tidak ini full. Jadi jam bekerja orang sudah ini melakukan pekerjaan dengan melihat pemandangan cukup bersih. Memang ada beberapa petugas yang masih menyapu di sekeliling apa ini jalan ya, jalan-jalan protokol memang. Tapi tempat sampah tidak ada lagi di situ. Nah, itu yang apa saya pikir kita harus belajar dari lain, dan mungkin banyak contoh dari daerah lain yang sudah mulai sadar terhadap kebersihan kotanya. Ini saya pikir jadi pembelajaran.

0: situ satu titik untuk Facey, Sabia di situ satu titik di situ. Jadi mereka angkatnya kayaknya mungkin bertahap gitu ya. Jadi harus lebih awal. Baik Bapak, mungkin kita lanjut lagi. Apa akibat yang sudah mulai terasa di Kota Ternate sendiri ini terhadap akibat perubahan iklim yang mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit ya, yang mungkin terkait dengan isu sampah ini, misalnya cuaca ekstrim nih, kenaikan suhu atau dampak ke air laut dan juga terumbu karang.
1: Jadi yang kalau perubahan iklim tadi kan kita sudah bicara ya, kontributor utamanya itu gas metan ya. Nah kalau yang sampah anorganik itu kan biasanya ini di tepi pantai, di taman, di area publik yang menunjukkan kesadaran dari masyarakat itu sangat minim ya. Kalau selama 2 tahun terakhir kami clean up sampai kurang lebih sekarang sekitar 64 kali kurang lebih, itu masih apa, belum jauh berbeda begitu, belum mungkin. Apakah ini hanya trash hero yang lakukan pembersihan sehingga orang menganggap itu hanya bagian kecil begitu yang punya kontribusi ya, sementara ini kesadaran dari yang belum sadar atau pihak-pihak yang belum sadar itu lebih dominan, jadi belum kelihatan mungkin perubahan-perubahan itu. Mudah-mudahan kita dengan memberi edukasi yang lebih baik di akhir tahun ini mungkin bisa jadi apa, meningkatkan kesadaran, dan mungkin dampak dari perubahan iklim yang kita rasakan dalam 3-4 bulan belakangan ini bisa jadi pembelajaran yang terbaik bagi masyarakat Kota Ternate, karena kita kan masyarakat pulau ya, jadi perubahan iklim itu akan cepat terasa di kita dibanding daerah-daerah yang kontinental dengan daratan yang luas begitu.
0: Baik, jadi tentunya buat sahabat.
1: Ada telepon.
0: Iya, oke, kita terima penelpon dulu ya yang bergabung. Halo. Iya, halo, dialog interaktif.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Subiono di Jalan, Mbak.
0: Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan ke Pak Muhammad Asagaf, silakan.
2: Ya, langsung ya, Mbak.
1: Subi dari Madiun ya.
0: Iya, dari Madiun. Ya.
2: Assalamualaikum, Pak Asagaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, iya, sehat, Pak.
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Ini lagi dicari-cari penumpang nih. Halo, yeah. Pak ya. Gini, Pak. Jadi begini. Sesuai dengan Pak Maisara tadi ya. Ya, sampah itu mulai dari diri, Pak ya. Kesadaran masing-masing orang gitu. Kalau nggak punya kesadaran diri ya repot. Kalau bisa sampah ini menjadi ini, Pak. Iklan terhadap diri, Pak. Iklan terhadap dirinya sendiri, Pak. Bukan hanya kapikus dan miras dan korupsi aja, tapi sampah dijadikan iklan diri, Pak.
1: Betul, betul.
2: Jadi seluruh kegiatan yang ada di Maluku Utara, ya begini, Pak. Pemerintah itu iklan bukan tanggung jawab pemerintah doang, Pak. Itu seluruh rakyat yang ada di Maluku Utara, Pak. Terus di Indonesia lagi, di dunia lagi. Itu, Pak. Jadi, itu setiap kegiatan yang ada, itu tolong diawali apapun kegiatannya, baik di masjid, di gereja, di pasar, semuanya diawali dengan iklan sampah ini, Pak. Iklan sampah ini, Pak. Pokoknya bagaimana, bicara apalah pokoknya, sampah no atau tidak sampah atau bagaimana, pokoknya menyuarakan tentang sampah ini, Pak. Gitu. Jadi menjadi iklan diri, Pak. Betul. Agar semua kegiatan itu diawali dengan sampah dulu, kebersihan tentang apa, sampah dulu, Pak. Apapun kegiatannya gitu, itu yang betul. Yang penting itu saya rasa, Pak. Tolong pemerintah memperhatikan itu, Pak, yang angkut-angkut sampah itu, loh, Pak. Betul. Kalau perlu ya karawan ditambah lah, Pak. Itu kan banyak, itu harus banyak karawannya. Nanti kalau karawannya sedikit nanti apa namanya, kurang sipir, Pak, nanti. Masih, Pak, itu aja, Pak. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sugiono ya.
0: Iya.
1: Jadi

0: Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sugiono. Terima kasih sudah menyampaikan apa opini atau ini saran-sarannya tadi ya. Memang saya melihat pemerintah Kota Ternate terutama itu belum merasa bahwa sampah itu ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang apa di luar kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa begitu. Jadi menganggap sampah itu bisa diselesaikan begitu. Sementara kita lihat kenyataannya ini sampah yang ada ini cukup mengganggu pemandangan, estetika, mengganggu kesehatan malah sampai ke arah situ ya. Jadi memang saya lihat belum kita nih semua pihak belum sadar begitu bahwa sampah ini penting untuk diatasi, belum emergensi lah. Dari contoh beberapa kegiatan di Fort Oranye itu tidak ada sama sekali himbauan-himbauan terkait tolong ini apa menjaga sampahnya sendiri begitu. Jadi apa datang itu membuang sampah pada tempatnya begitu. Setiap acara kemarin saya ikut juga ini festival buku di Fort Oranye juga seperti itu. Padahal di situ di saat itu banyak orang yang berkumpul dan mereka diberi apa ini konsumsi berupa ini kue dalam kotak yang isinya ada kue yang dibungkus mungkin dengan plastik, kemudian ada gelas apa air minum dalam kemasan, dan itu saya yakin pasti ini dibiarkan dibuang begitu saja begitu, dan mereka menganggap bahwa sudah ada petugas begitu yang akan membersihkan. Nah, petugas ini ternyata di Fort Oranye itu tidak setiap hari dia. Saya tidak tahu, mungkin bisa jadi mereka sudah sisihkan dana untuk kebersihan, insentif kepada petugas ya. Kalau seperti itu ya syukur. Tapi kalau tidak kan berarti sampah itu akan ini tertinggal di situ untuk beberapa hari ya. Kalau ada pengunjung dari luar daerah atau dari wisatawan pasti akan ini melihat bahwa kita memang jorok begitu, tidak memperhatikan sampah. Nah itu yang mungkin pemerintah, kalau saya lihat pemerintah jangan berpuas diri dengan sudah ada perda meminimalisir penggunaan apa kantong kresek saja, cukup di situ, tapi harus juga mengeluarkan peraturan wali kota terkait ini apa pengelolaan sampah yang benar dan yang sesuai dengan aturan yang ada begitu. Dan menghimbau setiap event-event di mana saja, di waktu kapan saja untuk menyisipkan himbauan untuk mengelola sampahnya sendiri begitu. Artinya jangan membuat sampah dibiarkan berceceran di tempat itu sampai akhir acara begitu. Kita lihat banyak contoh ya, seperti Piala Dunia atau AFF ya yang di Jakarta itu penonton dari Jepang itu semua penonton pergi, dia kumpul sampah yang di sekitar situ. Bayangkan orang Jepang yang karena disiplin dia tidak padahal di negara orang kalau dia cuek kan tidak ada yang melarangnya, tapi dia tunjukkan bahwa kesadaran terhadap sampah itu betul-betul dari jiwa mereka, sudah habit, sudah style terkenal, begitu iya. Nah kita tuh yang merasa, jadi kita merasa aneh melihat dia begitu. Berarti kita yang salah, bermasalah di kita. Karena dia betul, kita merasa dia aneh begitu.
1: Baik.
0: Dan jadi sorotan dan sempat viral ya.
1: Iya.
0: Mamanya mungkin pernah lihat ya.
1: Iya, waktu Piala Dunia
0: nah,
1: kemarin.
0: Itu satu contoh. Jadi sebenarnya kita harusnya malu begitu. Bukan kita yang membersihkan, tapi orang luar itu. Padahal dia datang sudah bayar tiket. Ini baru keluar pulang itu dia datang pasti bawa ini kantong trash bag ya. Mm-mm. Untuk dia isi di sekitar tribunnya itu.
1: Iya.
0: Mungkin seperti itu.
1: Baik, ya Pak Muhammad Assegaf, kita jeda ya.
0: Okay.
1: Karena beberapa menit lagi kami akan hadirkan tentunya buat Anda kaum muslimin dan muslimah kumandang ajian asar insya Allah pada pukul 15:36 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami jeda. Dialog interaktif Ternate sore ini nantinya akan kami kembali setelah kumandang ajian asar dan kami hadirkan pendengar Mutiara Radis dan juga lagu-lagu bernuansa Islami. Selamat mendengarkan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Wakil pimpinan angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya kami mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Ternate sore Green Radio bersama komunitas Trust Hero, tentunya kami hadirkan kembali ya, bersama Bapak Muhammad Asegaf. Dan mungkin beberapa hal yang masih bakal kami bahas ya, yaitu kalau kita mau mulai memilah sampah dari rumah, langkah yang paling sederhana Bapak ya, apakah harus langsung punya banyak tempat sampah ataukah masih ada hal-hal lainnya. Dan mungkin beberapa saat lagi tentunya kita sudah close untuk ya, dialog interaktif Ternate sore hari ini. Silakan Pak.
2: Baik, jadi Mbak Mai, kalau saya lihat kan dari rumah itu yang paling sederhana sebelum kita ini memilah, yaitu pertama kita harus menolak atau mengurangi sampah. Jadi kalau sudah jadi sampah, berarti pekerjaan tambahan bagi kita sebenarnya. Tapi kalau kita menolak atau kita mengurangi, pasti volume sampah di rumah tangga kita akan berkurang ya. Nah, pertama itu mungkin kita menggunakan tumbler. Kemudian kalau mau ke kantor atau ke sekolah anak-anak atau orang dewasa juga, bisa menggunakan kotak makanan yang berulang pakai. Memang mungkin orang akan agak sulit kalau di tempat-tempat rekreasi ya, tapi sebenarnya di beberapa tempat rekreasi itu sudah disediakan juga tempat untuk mencuci, begitu, mencuci peralatan. Karena kalau biasanya kita kalau bawa kotak makanan kan selesai makan kan pasti ini masih kotor, masih ya kotor. Nah itu kadang-kadang merepotkan kita untuk cari tempat cuci ya. Nah itu yang mungkin salah satu kendala yang mungkin kita hadapi. Tapi di beberapa tempat wisata sudah mulai menyediakan tempat cuci khusus untuk ini barang yang kita pakai, gitu. Misalnya piring, gelas atau apa yang kita bisa cuci berulang. Jadi kita pulang kondisinya sudah bersih. Yeah. Biasanya kalau tidak kan ada sedikit merepotkan ya. Yeah. Nah kalau yang itu di tempat-tempat umum ya. Kalau di untuk ibu rumah tangga ya, kita ini berbelanja dengan menggunakan tas sendiri begitu. Oke. Pasar begitu. Tentunya kita akan mengurangi jumlah volume sampah yang kita bawa pulang ke rumah. Nah, itu yang ini beberapa hal yang sederhana dan mungkin ada unsur penghematan juga di dalam itu, gitu. Misalnya dengan tumbler kan kita ini tidak membeli lagi air minum dalam kemasan. Berarti sudah kita sudah prepare dari rumah nih. Iya. Untuk satu botol yang 600 ml minimal kita sudah berhemat Rp5.000 ya. Kalau dalam satu hari, kalau kita satu hari itu minum 3 botol berarti sudah 15.000 kita berhemat. Iya. Dan itu bisa ditabung, jadi kita bisa alokasikan untuk kegiatan yang lain. Mungkin kemudian sebagai closing ini dari kita, pembicaraan kita di sore ini, menurut saya mungkin perlu kita tingkatkan apa edukasi itu. Porsi edukasi itu harus lebih meningkat gitu, karena Kalau dan itu harus melibatkan berbagai pihak begitu. Tidak bisa hanya komunitas atau relawan yang bergerak sendiri ya. Nah, itu yang kita lagi coba mencari formula yang pas untuk menjalin komunikasi yang seimbang antara komunitas, pemerintah, dan masyarakat. Memang dari dialog kita sudah 34 kali ini, ada pihak-pihak yang ini punya perhatian seperti Pak Yasin di apa Mangga Dua, dan ada yang di Tidore, ada di Hiri. Nah, cuma ini bagaimana kita duduk bersama itu yang belum ada apa upaya yang bisa kita lakukan gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa ada kolaborasi yang baik antara semua pihak untuk bagaimana melihat sampah ini bukan menjadi sesuatu yang sepele ya, tapi sesuatu yang bisa berakibat pada perubahan iklim yang terjadi. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
1: Baik.
2: Dan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke...
1: Siap, 81. Iya, terima kasih Pak Asagaf ya, karena beliau juga ada agenda di luar ya, jadi insya Allah kita akan jumpa lagi di
2: minggu depan.
1: Di minggu depan. Baik, ya terima kasih atas waktunya ya Pak Muhammad Asagaf, dan juga sahabat Green Radio, para pendengar yang sudah membersamai kami di Dialog Interaktif Ternate sore hari ini. Saya Maisara bersama Pak Muhammad Asagaf pamit undur diri. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa, selamat menikmati aktivitas sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Timurat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, LPP RRI, dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Masauli, Kepala Bapeli Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya Anda ikut

Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan sebanyak 103 botol dan kaleng minuman keras dalam kegiatan razia terhadap barang bawaan penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dari Pelabuhan Manado pada Jumat 11 September kemarin. Razia merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah masuk dan beredarnya minuman keras serta barang ilegal lainnya melalui jalur pelabuhan, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolsek maksud kami kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Ibda Nizama Sauban Fudail, melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan, dalam pemeriksaan personel menemukan sejumlah jenis minuman keras yang kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun barang yang diamankan terdiri atas 12 botol arak merek Angciu, 58 botol arak merek Lauhang, 2 kaleng bir ukuran 320 ml, 6 botol minuman keras jenis siop tikus ukuran 1,5 liter, serta 25 botol minuman keras jenis siop tikus ukuran 600 ml. Untuk minuman keras jenis siop tikus, petugas menemukan barang tersebut di area dek 2 penitipan dan di bawah ranjang penumpang KM Ukiraya 23. Barang dikemas menggunakan kardus air mineral dan dilakban berwarna hitam. Saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat penumpang yang mengakui sebagai pemilik barang tersebut. Selanjutnya, seluruh barang bukti sebanyak 103 botol dan kaleng diamankan di Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membawa, menyimpan maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal melalui jalur transportasi laut. Kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di kawasan pelabuhan sebagai langkah preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate. Beralih ke informasi nasional, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan warga sipil di Jayawijaya. Ketiganya merupakan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang ditembak kelompok bersenjata pada Rabu kemarin 9 September 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, polisi telah langsung memeriksa saksi korban yang selamat. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Polres Jayawijaya, sementara tim gabungan kini mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang telah dikantongi polisi. Hasil olah tempat kejadian perkara menemukan 3 selongsong peluru dan jejak darah yang diduga berkaitan dengan penembakan. Polisi menemukan 2 selongsong kaliber 5,56 mm untuk senjata laras panjang serta 1 selongsong kaliber 9 mm. Temuan tersebut menjadi bagian penting penyelidikan untuk mengungkap rangkaian penembakan terhadap 3 warga sipil di Jayawijaya. Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok diduga berjumlah sekitar 8 orang dan membawa 2 senjata api laras panjang tersebut. Dan ditegaskan, tim terus bergerak mengejar pelaku dengan mengandalkan keterangan saksi dan juga barang bukti yang ditemukan di lokasi. Polisi berupaya memastikan seluruh rangkaian kejadian penembakan terungkap serta memberikan kepastian hukum bagi para korban secara menyeluruh. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan TikTok yang mengklaim ada tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen dengan formulir pendaftaran daring. Turnbackhoax.id memastikan klaim tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar berdasarkan penelusuran mereka. Dan tautan yang disertakan dalam unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang memuat formulir digital, berpotensi menjadi sarana penipuan. Masyarakat perlu waspada terhadap tautan pendaftaran yang beredar di media sosial. Dengan demikian, klaim mengenai adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen di TikTok merupakan informasi palsu atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini. Pendengar, nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI. Nantinya yang bakal membacakan berita ya bersama Branch Manager PT Taspen Cabang Ternate yaitu Bapak Okta Jab Wiryawan. Tetap membersamai kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate dengan beberapa lagu pilihan.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Maluku Utara membawa semangat Islam atau budaya dan persatuan dalam pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Ternate menyerahkan 20 unit tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngaralamo. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Okta Jantur Anggit Presta Wiryawan, Branch Manager Taspen Cabang Ternate. Berita pertama, saudara, Provinsi Maluku Utara membawa semangat Islam, budaya, dan persatuan dalam pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hafilah Maluku Utara tampil dengan mobil hias berbentuk bahtera yang syarat makna tentang jati diri daerah kepulauan dan sejarah Maluku Kiraha. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu adalah wilayah Maluku Utara, adalah wilayah yang dominan lautan, di mana salah satu sumber kehidupan kita juga termasuk dari laut.
2: Semangat Islam, budaya, dan persatuan dibawa kontingen Provinsi Maluku Utara dalam pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 12 September 2026. Kafilah Maluku Utara dipimpin Sekretaris Daerah Samsulnya Abdul Qadir yang juga Ketua LPTQ Maluku Utara. Pawai dimulai dari Balai Kota Semarang dan dilepas Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, para peserta pawai disambut Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama sejumlah tamu VIP. Dalam pawai tersebut, Maluku Utara menampilkan mobil hias berbentuk bahtera. Bahtera ini tidak sekedar menjadi ornamen pawai, tetapi menggambarkan Maluku Utara sebagai negeri kepulauan yang menjadikan laut sebagai penghubung persaudaraan dan peradaban. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir menjelaskan makna kapal yang ditampilkan dalam pawai ta'aruf tersebut.
1: Termasuk kita pada hari ini menampilkan kapal ya, karena itu menimbulkan bahwa itu adalah wilayah Maluku Utara, adalah wilayah yang dominan lautan, di mana salah satu sumber kehidupan kita juga termasuk dari laut.
2: Menurut Samsudin, kapal juga menjadi salah satu akar budaya masyarakat Maluku Utara. Selain kapal, mobil hias kontingen Maluku Utara dilengkapi gohebah burung berkepala dua. Simbol tersebut merepresentasikan sejarah panjang Maluku Utara sebagai negeri Kesultanan Maluku Kiraha. Pada bagian pucuk mobil hias, gohebah berkepala dua dengan sudut hati dipadukan dengan tulisan Limau Gapi. Simbol ini menggambarkan filosofi keselarasan antara pemimpin dan rakyat. Samsudin menilai, setiap provinsi dan lembaga yang mengikuti pawai ta'aruf membawa simbol persatuan dan kejayaan daerah masing-masing. Bagi Maluku Utara, simbol-simbol tersebut sekaligus menjadi pesan bagi para kafilah yang akan berjuang dalam MTQ Nasional ke-31. Semangat budaya dan persatuan diharapkan menjadi energi tambahan bagi para peserta dari Maluku Utara untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang MTQ Nasional.
1: Mudah-mudahan dengan semangat persatuan dan lambang kemajuan yang kita tampilkan bisa memberikan semangat kepada adik-adik kita yang akan bertanding pada MTQ di Semarang ini.
2: Pawai ta'aruf menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Bagi Samsudin Abdul Qadir, kehadiran dalam pawai ini menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas daerah, sekaligus meneguhkan pesan persatuan melalui nilai-nilai Islam dan kekayaan budaya Maluku Kiraha. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate menyerahkan 20 unit tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngaliaramo, Kota Ternate, Maluku Utara. Tenda tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penyerahan dilakukan oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Salomon didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, serta Kepala BP 2RD Kota Ternate. Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli mengatakan Bantuan tenda merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, khususnya pelaku ekonomi kreatif yang beraktivitas di kawasan Coffee Street, Ngaralamo. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kota untuk mendukung para pelaku UMKM yang ada di Kota Ternate, kata Rizal. Menurutnya, kawasan lapangan Ngaralamo saat ini berkembang menjadi salah satu lokasi berkumpulnya pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda yang menjalankan usaha kopi dan kuliner. Rizal menyebut, pemerintah bersama pengelola kawasan telah membahas sejumlah aspek terkait pemanfaatan ruang, termasuk parkir, kebersihan, serta kewajiban pajak dan retribusi. Ia menjelaskan, penyerahan tenda dilakukan kepada pengelola agar pendistribusiannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selain 20 tenda untuk kawasan Coffee Street Ngaralamo, Pemkot Ternate juga menyiapkan 20 tenda lainnya untuk mendukung kegiatan Car Free Day di kawasan Taman Nukila. Beralih ke informasi lainnya, saudara, siswi SLB 12 tahun di Halmahera Selatan diduga dipaksa ayah kandung. DP3 AKB beri pendampingan dan perlindungan khusus korban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Halmahera Selatan memberikan pendampingan khusus kepada seorang siswi sekolah luar biasa atau SLB berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban ruda paksa oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Halmahera Selatan pada Senin 7 September 2026. Kepala DP3 AKB Halmahera Selatan Karima Nasarudin mengatakan, pendampingan khusus diberikan karena korban merupakan anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental, intelektual, serta gangguan wicara. Kondisi tersebut membuat proses penggalian informasi dari korban membutuhkan pendekatan dan penanganan khusus.
4: Makanya nanti kalau misalkan prosesnya dilanjutkan, misalkan itu harus ada pendampingan minimal dari yang mengerti bahasa daripada anak ini. Visum sudah, pertama SPKT, kemudian dia penyidikan di PPA Polis juga sudah dilakukan. Sekarang sisa menunggu periksaan selanjutnya. Kalau memang dia ada upaya, turun masuk di RPS untuk lebih aman. Sisa tahapan selanjutnya adalah bagaimana untuk pemeriksaan psikolog ya.
3: Menurut Karima, korban telah menyampaikan pengakuan terkait dugaan perbuatan yang dialaminya. Namun, korban baru dapat menceritakan kejadian tersebut ketika tidak didampingi oleh ibunya. Ibu korban cenderung keberatan jika kasus ini diproses secara hukum. Kemungkinan karena terduga pelakunya adalah suaminya sendiri. Karima mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya memberikan pendampingan secara khusus kepada korban selama proses penanganan kasus. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polda Maluku Utara menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai salah satu atensi utama selama musim kemarau. Dengan terus memperbarui informasi dan mengoptimalkan upaya pencegahan di seluruh wilayah Maluku Utara. Reporter Iwan Jailan menyampaikan laporannya.
5: Ada kebakaran lahan dan Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung.
6: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman secara tegas menyatakan terus mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Bahkan karhutla selama musim kemarau menjadi atensi tersendiri Polda Maluku Utara yang sudah diteruskan ke seluruh jajaran Polres untuk melakukan pencegahan hingga penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI hari ini.
5: Kita menjadi atensi itu dan setiap hari kita update. Apabila ada ini, ada kebakaran lahan dan hutan itu, Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung penanganannya bersama instansi terkait BPBD, kemudian Damkar dan sebagainya. Di samping penanggulangan, kita juga ada upaya-upaya pencegahan, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan sebagainya. Kemarin sudah saya tanya kepada Kapolres. Kalau ada sengaja membakar, kan kita proses.
6: Senada dengan Kapolda, Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
7: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan kapolseknya perwiranya untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan ataupun hutan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Betul kami mendata itu.
6: Atas nama Kapolda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran yang berdampak pada kebakaran hutan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja di redaksi, saya Okta Jantur Anggit Presta Wiryawan, Brands Manager Taspen Cabang Ternate, bersama teknik Montase Dini dengan editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama ikuti Warta Berita Sore edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2006. Untuk selanjutnya pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Acuci Al-Quran dengan Quran Surat Ar-Rahman oleh Omar Hisham.

Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: ...81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Ternate malam hari ini, dan masih bersama dengan Safira ya, tentunya untuk menemani malam Anda ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hari ini hari Sabtu ya pendengar, malam minggu ya, ini banyak orang yang menghabiskan waktu malam minggunya tentunya bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman begitu ya. Ini pasti juga nanti ramai gitu ya di tempat-tempat yang biasanya buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Kalau malam minggu pasti ramai gitu. Bagaimana kabar Anda pendengar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan hari ini juga Anda lancar semua kegiatannya. Hari Sabtu malam tentunya ini waktu yang tepat untuk beristirahat gitu ya. Kalau tidak keluar, tidak ada agenda kemana-mana, di rumah aja dengerin kita ya. Tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan menemani malam Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya pendengar di malam hari ini. Dan pendengar, untuk itu kita selanjutnya akan hadirkan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dinarasikan mengalami erupsi bersama dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Dan video yang diklaim memperlihatkan Gunung Lawu ya ini bersama dengan Anak Krakatau ya dibagikan oleh salah satu akun Facebook pada hari Selasa lalu, pendengar. Dan berdasarkan tim pelusuran Cek Fakta, memang Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026, dan gunung itu memang beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun pendengar, Gunung Lawu ini tidak erupsi pada periode yang sama, tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, video yang diklaim memperlihatkan Gunung Lawu erupsi bersama dengan Anak Krakatau adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bos.

September ceria dari Vina Panduwinata ya pendengar. Semoga September kali ini juga ceria terus ya kita ya. Semoga mewarnai hari-hari di September ini juga ceria, penuh dengan keceriaan begitu. Dan mendengar kami hadirkan informasi ini dari daerah ya, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe secara resmi membuka Festival Buku Maluku Utara 2026 yang berlangsung di Benteng Oranye pada hari Jumat kemarin 11 September 2026. Festival Buku atau Book Fest Maluku Utara 2026 berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 September 2026 dan selain membuka kegiatan, Wakil Gubernur juga meluncurkan Yayasan Rumah Buku Maluku Utara serta luncurkan 99 buku karya penulis Maluku Utara ditandai dengan penandatanganan replika sampul buku secara simbolis. Dalam Book Fest Maluku Utara menghadirkan sejumlah stand buku dari Gramedia, Civitas Akademika Man Insan Cendekia Halmahera Barat, SMA Negeri 8 Ternate, SMA Negeri 4 Ternate hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate yang menyediakan mobil perpustakaan keliling di lokasi kegiatan. Festival ini merupakan hasil kolaborasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Maluku Utara, Komunitas Faduli Buku, dan Jakovi Pustaka. Dan sejumlah kegiatan produktif pada Book Fest Maluku Utara pendengar diantaranya adalah diskusi buku, creative writing, teknik menulis sajak, musikalisasi puisi, pameran buku karya penulis Maluku Utara hingga meet and greet sebagai ruang untuk bertemu dan berkenalan langsung dengan para penulis. Dalam sambutannya, pendengar Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan buku memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, budaya membaca dan menulis harus terus didorong karena penulis memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Ia juga menambahkan kemampuan menulis tidak dapat dipisahkan dari budaya membaca. Karena itu, masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan minat baca sekaligus menghasilkan karya dalam bentuk buku. Sarbin berharap kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan budaya literasi di Maluku Utara dapat terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan kepenulisan yang melibatkan generasi muda. Demikian mendengar informasi dari Maluku Utara, di mana Wakil Gubernur Sarbin Sehe secara resmi membuka Festival Buku 2026.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Masih di 101,8 FM pendengar kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama dengan Safira ya, tentunya di Ternate malam hari ini. Pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Ini masih dari daerah ya, tepatnya di Ternate, di mana pemerintah Kota Ternate ini menyerahkan 20 unit tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngarelamu, Kota Ternate, Maluku Utara. Tenda tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, serta Kepala BP2RD Kota Ternate. Sekda Kota Ternate Rizal Marsoli mengatakan bantuan tenda merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, khususnya pelaku ekonomi kreatif yang beraktivitas di kawasan Coffee Street Ngarelamu. Menurutnya, kawasan lapangan Ngarelamu saat ini berkembang menjadi salah satu lokasi berkumpulnya pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda yang menjalankan usaha kopi dan kuliner. Rizal menyebut pemerintah bersama dengan pengelola kawasan telah membahas sejumlah aspek terkait dengan pemanfaatan ruang, termasuk parkir, kebersihan, serta kewajiban pajak dan retribusi. Ia menjelaskan penyerahan tenda dilakukan kepada pengelola agar pendistribusiannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dan selain 20 tenda untuk kawasan Coffee Street Ngarelamu, pendengar, Pemkot Ternate juga menyiapkan 20 tenda lainnya untuk mendukung kegiatan Car Free Day di kawasan Taman Nokila. Rizal menyebut terdapat lebih dari 70 pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan Ngarelamu. Kedepan kawasan tersebut juga akan diramaikan dengan pertunjukan musik akustik pada malam minggu. Ia menambahkan penyediaan fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak dan retribusi. Ya, demikian ya mendengar informasinya. Ini semakin banyak ya ini UMKM yang memang berjualan atau menyajikan jualannya di lapangan Ngarelamu, terutama saat ini ya malam minggu ini pasti akan banyak sekali gitu. Kalau Anda bingung mau kemana ya, coba ke lapangan Ngarelamu pendengar, karena memang banyak yang jualan juga ya, dan banyak juga yang di situ untuk menikmati suasana malam begitu ya, sambil minum kopi, sambil bercengkrama gitu. Demikian mendengar untuk informasinya, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami tentunya di rri.co.id.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan salam menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Ali Bari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini memastikan seluruh hak kepegawaian ASN korban penembakan di Papua telah diselesaikan. Pemerintah menyelesaikan hak tersebut melalui koordinasi dengan PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara. Ia mengatakan penyelesaian hak kepegawaian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara. Ia pun menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan mengecam penembakan terhadap ASN tersebut. Pemerintah kemudian mengkoordinasikan penyelesaian seluruh hak kepegawaian korban melalui Taspen dan BKN sehingga hak kepegawaian dapat diterima sepenuhnya oleh keluarga mendiang korban. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Delegasi Maluku Utara mulai mengambil bagian dalam rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran yang berlangsung di Jawa Tengah, dan Sekretaris Daerah Maluku Utara sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Maluku Utara Samsudin Akadir menghadiri Malam Taaruf MTQ Nasional di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat 11 September 2026. Samsudin hadir bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara Amar Manaf. Keduanya menjadi bagian dari jajaran pimpinan delegasi Maluku Utara yang mengikuti rangkaian agenda nasional tersebut. Kehadiran delegasi Maluku Utara tidak hanya menjadi representasi pemerintah daerah, tetapi juga bagian dari upaya membawa nama Maluku Utara dalam ajang kompetisi dan pembinaan tilawatil Quran tingkat nasional. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Setibanya di lokasi, pendingan Presiden Prabowo menuju karpet kehormatan peserta KTT ke-18 BRICS dan tidak lama kemudian Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dalam penyambutan tersebut, Presiden Prabowo terlihat menyampaikan salam namaste kepada Narendra Modi. Kedua pemimpin kemudian berpelukan hangat sebagai simbol hubungan Indonesia dan India. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi partisipasi aktif Indonesia untuk kedua kalinya dalam KTT BRICS. Sebelumnya, pendengar, Indonesia mengikuti KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro pada Juli 2025 sebagai anggota penuh. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS ini menjadi bagian dari penguatan kemitraan Indonesia di tingkat global. Pertemuan tersebut dihadiri pemimpin negara anggota BRICS dan pimpinan sejumlah lembaga dunia. Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai sejumlah isu global, dan Presiden Prabowo juga akan membahas peluang penguatan hubungan kemitraan antar negara. Demikian pendengar, informasi untuk Anda dari dunia internasional, di mana Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di India dan disambut langsung oleh Perdana Menteri Modi. Informasi lainnya terus kami akan hadirkan pendengar di Ternate malam hari ini, dan kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Lagu dari Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Masih bersama dengan kami pendengar di Ternate malam hari ini, dan akan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. Informasi kali ini dari daerah Tidore, pendengar, di mana dugaan praktik penggandaan uang secara gaib berujung laporan polisi di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Dua warga mengaku mengalami kerugian hingga 402,7 juta rupiah dalam perkara tersebut. Laporan dugaan tindak pidana penipuan yang disampaikan melalui kuasa hukum Yunus Din ke Polresta Tidore pada hari Jumat kemarin. Dua warga yang disebut menjadi korban masing-masing berinisial Baim, warga Kelurahan Indonesiana, dan Opan, warga Kelurahan Kusubirahi, Kota Tidore, Kepulauan. Dalam laporan tersebut, seorang warga Kota Ternate berinisial R alias Uci yang disebut berdomisili di kawasan Basiong Talangame dilaporkan karena diduga menawarkan atau mengaku memiliki kemampuan untuk melakukan penggandaan uang secara gaib. Kuasa hukum Yunus Din mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada kepolisian. Pihaknya juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan peristiwa tersebut. Ia berharap laporan tersebut dapat diproses secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yunus juga mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Menurutnya proses tersebut diharapkan mencakup pemeriksaan terhadap para saksi serta penelitian terhadap barang bukti yang telah diserahkan kepada penyidik. Berdasarkan laporan yang disampaikan pendengar, total kerugian material yang dialami oleh kedua korban ini mencapai 402.700.000 rupiah, ya. Dan hingga berita ini dipubliskan, ini perkara tersebut masih dalam tahap penanganan aparat penegak hukum. Satu pihak dilaporkan juga masih sebatas terlapor, sehingga seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Demikian mendengar informasi dari Kota Tidore, Kepulauan, ya. Ini ada dugaan penipuan penggandaan uang gaib gitu ya, dilaporkan ke Polresta Tidore. Mendengar untuk informasi selengkapnya ini dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Kembali kita hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar di malam hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Atau termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
3: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
5: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
6: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
4: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
7: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
4: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
8: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
9: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
8: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
10: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
8: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
12: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
11: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
13: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
11: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
15: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
16: Oke, saat ini sudah meluas ya?
14: Sudah meluas.
16: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
14: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
15: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
17: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
16: Berarti tidak mampu ya, berhasil ya.
17: Mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu namanya, yang di kan airnya.
15: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
18: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
22: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
0: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
22: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
1: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
22: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
2: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
23: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga akhir musim ini kita juara. Amin.
2: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
2: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81. Radio Republik Indonesia teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: sekali di udara tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Masih bersama dengan Safira Pendengar, dan kami masih hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani Sabtu malam Anda ya. Pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam minggu Anda, pendengar, untuk hari ini ya. Bagaimana malam minggunya? Apakah Anda menghabiskannya dengan bercengkrama dengan teman atau keluarga gitu ya, ataupun di rumah aja gitu menikmati siaran kami? Tentunya terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami dan memilih Pro 1 sebagai ruang dengar Anda untuk menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, masih kami hadirkan ini beragam informasi ya. Nah, ini kita akan hadirkan hari ini tanggal 12 begitu ya, pendengar. Ternyata tanggal 12 ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting di Indonesia maupun di dunia. Apakah itu ya, pendengar, melansir dari National Today. Hari yang pertama ini adalah Hari Purnawirawan atau HUT PPABRI. Setiap tanggal 12, pendengar, diperingati sebagai Hari Purnawirawan sekaligus hari lahir PPABRI di Indonesia. Purnawirawan merujuk pensiunan TNI dan Polri yang telah menyelesaikan masa tugas kedinasannya. Sejarah organisasi bermula pada 1 September 1953 melalui pembentukan PPABRI di Solo. Anggotanya terutama berasal dari wilayah Karesidenan Surakarta, termasuk mantan anggota Legiun Mangkunegaran. Dan PPABRI juga dibentuk untuk membangun solidaritas sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Organisasi tersebut ketika itu masih bersifat lokal dan belum mencakup purnawirawan secara nasional. Kemudian pada tanggal 12 April 1957, pensiunan TNI di Jakarta kemudian membentuk organisasi PPABRI. Pembentukannya didorong semangat perjuangan yang tetap dilanjutkan meskipun para anggotanya telah memasuki masa pensiun. Pendengar, perkembangan berikutnya terjadi ketika Kongres Nasional 3 diselenggarakan pada April 1964 di Lembang, Bandung. Kongres tersebut turut melibatkan Persatuan Pensiunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau PPAKRI. Dan pengintegrasian PPAKRI kemudian diterima dan nama organisasi berubah menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI. Sebutan pensiunan juga diganti menjadi purnawirawan, sedangkan janda purnawirawan disebut warakawuri. Kongres tersebut sekaligus menetapkan 12 September ini sebagai Hari Purnawirawan dan Hari Lahir PPABRI. Peringatan ini menjadi momentum mempertahankan semangat pengabdian serta persatuan keluarga besar purnawirawan. Selain itu, pendengar, ternyata tanggal 12 September ini juga sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan rongga mulut. Masyarakat diingatkan untuk membiasakan menyikat gigi 2 kali sehari dengan waktu serta teknik yang tepat. Pemeriksaan rutin ke dokter gigi dan pola makan sehat ini juga menjadi bagian pencegahan ya. Masalah gigi dan mulut masih menjadi persoalan kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, pendengar, mencatat 56,9% penduduk berusia minimal 3 tahun mengalami gangguan tersebut. Dan pendengar, yang ketiga ini adalah Hari Peringatan Tragedi Tanjung Priok ya. Ini diperingati setiap tanggal 12 September yang terjadi pada tahun 1988 begitu. Peristiwa di Jakarta Utara tersebut melibatkan bentrokan antara aparat dengan massa sipil. Ketegangan bermula pada 8 September 1984 ketika 2 babinsa mendatangi Musala Asadah di Koja, dan kedatangan tersebut berkaitan dengan pencopotan pamflet yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Situasi kemudian semakin memanas setelah sejumlah warga ditangkap terkait dengan perusakan sepeda motor milik aparat, dan tokoh masyarakat Amir Biki berupaya membebaskan 4 warga yang ditahan tetapi tidak berhasil.
Dan tragedi Tanjung Priok kemudian dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pendengar, sejarah pelanggaran HAM Indonesia, dan peringatan menjadi momentum mengenang korban sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian ada juga pendengar hari PBB untuk kerjasama selatan-selatan diperingati secara internasional nih setiap tanggal 12. Momentum tersebut memperkuat solidaritas dan pertukaran solusi antar negara yang tergabung dalam Global Selatan. Kerjasama ini berangkat dari kemauan setiap negara membagikan pengalaman, pengetahuan, serta inovasi kepada negara lainnya. Dan pertukaran tersebut diharapkan mempercepat pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing negara. Tahun ini mendengar juga menjadi momentum peluncuran aliansi global untuk kerjasama selatan-selatan dan trilateral. Platform sukarela itu difasilitasi oleh PBB untuk menghubungkan kebutuhan, keahlian, kemitraan, serta berbagai bentuk dukungan. Kemudian yang terakhir, pendengar, ternyata hari ini ya, tanggal 12 September itu adalah Hari Polisi Wanita Nasional di Amerika Serikat. Peringatan ini mengapresiasi kontribusi perempuan dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan masyarakat. Momentum tersebut juga mendorong keterwakilan perempuan yang semakin besar dalam institusi kepolisian. Peringatan turut menyoroti keberanian dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh polisi perempuan selama menjalankan pekerjaannya. Dan kini perempuan telah menjalankan berbagai fungsi kepolisian mulai penegakan hukum hingga pelayanan masyarakat, dan peringatan 12 September ini menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut dalam profesi kepolisian. Demikian pendengar ya, ini hari ini tanggal 12 September ini ternyata menjadi momentum sejumlah peringatan penting di Indonesia maupun di dunia begitu ya, dan tanggal tersebut juga berkaitan dengan kesehatan, sejarah hak asasi manusia, mengenai kerjasama internasional hingga kepolisian perempuan. Setiap peringatan tentunya membawa latar belakang serta pesan yang berbeda yang tetap relevan bagi masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate malam hari ini. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin ada juga yang sudah mengantuk gitu ya. Pendengar, udah ada yang mengambil waktu istirahatnya. Kami ucapkan selamat tidur, selamat beristirahat. Namun untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, masih mendengarkan kami, pendengar, kami ucapkan terima kasih. Dan kami akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih akan hadirkan ini informasi untuk Anda ya, di mana kontingen Maluku Utara tidak sekedar membawa nama daerah dalam pawai taruf musabaqoh tilawatil Quran di Semarang, Jawa Tengah pada hari ini Sabtu 12 September 2026. Mereka membawa pesan tentang identitas kepulauan, sejarah kesultanan dan persatuan melalui mobil hias berbentuk bahtera. Kafilah Maluku Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Samsudin Akadir mengikuti pawai yang dimulai dari Balai Kota Semarang menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Pawai dilepas Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama dengan sejumlah tamu VIP. Bahtera yang menjadi ikon kontingen Maluku Utara menggambarkan karakter daerah sebagai wilayah kepulauan. Laut tidak hanya dipandang sebagai sumber kehidupan tetapi juga sebagai ruang yang sejak lama menghubungkan masyarakat, budaya, dan peradaban di Maluku Utara. Menurutnya, mendengar kapal juga menjadi bagian dari akar budaya masyarakat Maluku Utara. Karena itu, simbol tersebut sengaja dihadirkan dalam pawai taruf sebagai representasi daerah sekaligus pesan persaudaraan. Identitas sejarah Maluku Utara turut ditampilkan melalui goheba, burung berkepala dua yang berada di bagian pucuk mobil hias. Simbol tersebut mempresentasikan Maluku Utara sebagai negeri bersejarah dengan warisan Kesultanan Maluku Kieraha. Samsudin mengatakan setiap provinsi dan lembaga yang mengikuti pawai taruf menampilkan simbol yang dianggap mempresentasikan kebanggaan daerah masing-masing dan Maluku Utara memilih mengangkat kekuatan identitas kepulauan dan juga sejarahnya. Ia berharap simbol yang dibawa kontingen tidak berhenti sebagai ornamen pawai. Pesan persatuan dan kemajuan yang melekat pada simbol tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para kafilah Maluku Utara yang akan berlaga dalam MTQ 31 di Semarang. Demikian ya mendengar informasi dari kontingen Maluku Utara yang ada di Semarang ya, yang saat ini mengikuti MTQ ke-31 begitu ya. Kita doakan semoga mereka berhasil dan membawa nama Maluku Utara bangga ya di tingkat nasional gitu. Itu dia mendengar informasinya. Informasi lainnya ini Anda juga dapat mengaksesnya ya di portal kami tentunya di rri.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar tepat pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini pendengar dengan judul Merdeka dari Prasangka, produksi dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih, berkali-kali saya udah chat tapi gak bales. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo.
2: Ayo ayo.
4: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
3: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
7: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
6: Tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
7: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
6: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
7: Ya, saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
4: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
7: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
3: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
6: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
7: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
6: Sudah. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
8: Nggak bisa lah. Enak aja, udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
9: Benar.
6: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
7: Tabungan saya sudah habis, pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, pak, atas kesalahan anak saya.
6: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
1: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, pak. Tapi kami juga menghargai bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
8: Nah, itu masih belum cukup itu.
6: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
7: Pak Arif, terima kasih ya, pak.
1: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
6: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
10: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
11: Sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
10: Iya Mas Tio.
1: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
10: Iya, sama-sama Mas Ical.
6: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
8: Betul banget Arif, merdeka!
12: Pro 1. Informasi dan inspirasi. 1.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan membuka program terakhir di Ternate malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami pendengar untuk merequest ya lagu-lagu untuk malam hari ini atau mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya, silakan untuk bisa menghubungi lewat telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180. Kami hadir hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar untuk kalian yang bergabung, lewat telepon sudah kami buka.

0: Baik pendengar, kami masih dalam program Ruang Rindu ya. Baru saja kami buka Ruang Rindu untuk program terakhir di Ternate malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk merequest lagu-lagu ya di malam hari ini, dan juga untuk mengirimkan salam sapanya mungkin ya untuk pendengar lainnya. Sudah kami buka di line telepon 3125521, juga bisa melalui WhatsApp di 082120375180. Di WhatsApp sudah ada Mbak Dika. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini dengan kasih apa?
0: Ini dengan Safira, Mbak Dika.
1: Gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya juga, Mbak Dika?
1: Alhamdulillah, baik. Seperti kakak yang lagi menyiap.
0: Oke, siap. Malam minggu ngapain nih kegiatannya? Di rumah aja atau?
1: Oh, di rumah.
0: Oh gitu, oke, baiklah. Ini mau request apa ini, Mbak Dika?
1: Ya, request lagunya dari Rama Rami, judulnya Kerinduan, pas di malam Ruang Rindu.
0: Oke, Kerinduan ini, tapi dangdut bukan ya ini ya?
1: Enggak, lagu pop.
0: Oh, dari siapa tadi?
1: Dari Rama Rami.
0: Oke, kita coba dulu ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kita coba cari dulu. Silahkan salam-salamnya buat siapa?
1: Iya, salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga
0: iya,
1: lancar. Sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam sehat selalu, tetap semangat. Terus salam buat Bunda Ustazah yang paling ku sayang, salam sayang. Terus Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Ono, Putra Tengah yang ada di Pakva, Kayu Dimasohi, Bang Nasrun Tiguria, Bang Abdul Rahim, terus Bang Adi Alfarid, Ko Amo Ko Ai, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Otis, Bang siapa ya? Semua aja tanpa
0: terkecuali. Iya.
1: Oke. Buat Kak yang bertugas, sama tertugas diketunggulah lagunya.
0: Siap, okay, sudah disiapkan. Iya.
1: Malam Ruang Rindu, selamat kakak.
0: Terima kasih Kak Dika di Italia Bu ya, Mbak Dika ini ya. Terima kasih sudah menjadi penelpon pertama di malam hari ini. Yuk, yang lain yang ingin bergabung silahkan ya, yang tadi belum terangkat teleponnya silahkan bergabung kembali. Masih kami tunggu ya hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kadang-kadang nih ya, di pendengarin gabungnya nih di akhir-akhir gitu ya. Jadi banyak yang gak kebagian waktunya. Mending sekarang aja gitu ya. Nah, ini Mama Indah nih langsung. Kayak Mama Indah nih ya. Halo Mama Indah, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar bahagia.
0: Kabar bahagia nih dari malam mingguan nih kayaknya nih. Oke, Mama Indah mau request apa nih?
2: Iya, lagu dari Fatin, Setia, Mamuti Setia.
0: Oke, Mamuti Setia ya, memang setia Mama Indah nih kayaknya. Oke, buat siapa Mama Indah lagunya, silahkan, boleh.
2: Lagu spesial buat semua-semua malam ini yang lagi berdinar, yang lagi bermalam itu. Ada tidur dari sana, kok amat, jangan dulu tidur, yuk bergabung dulu. Terus ada kok Abdi, ada kok Ai, kebun Ipin, terus ada Abang Otis, ada Pak Junaidi juga ya. Ada Bunda Er, Novika, ada Bunda Natalia, terus Bung Amrei, ya ada Putra Tengah, terus di Morotai, terus ada Bandung, terus Mas Subiono, Mas Santoso juga, ada Kota Her, ada Mak Fiat, ada Koyasin juga, Mama Ulfa, ada Mama Kak Haji Halil, terus ada Bang Andi, cari juga ada Pak Ahmad di Makassar juga harapan sehat, terus ada Ibu Indra, ada Ibu Farida, ada Bung Ono, Bung Ben, juga Abang Atus, dan semua sudah Kak Fira.
0: Oke, ya siap.
2: Semua yang lagi bermalam minggu, selamat bermalam minggu.
0: Selamat ya, malam minggu. Oke. Selamat malam, selamat malam minggu ya Mama Indah, selamat menikmati malam minggu. Kayaknya udah pulang nih dari malam mingguan. Langsung gabung ya di Pro 1 gitu. Nah ini untuk Anda yang udah pulang dari malam mingguan nih ya, pendengar ingin mendengarkan lagu, boleh silakan atau bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini ya, di 312-5521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375-180. Di lantung sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Fira.
0: Halo, selamat malam. Ini Bung Taher ya, ini sepertinya ya. Iya, oke. Gimana kabarnya Bung Taher hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Fira juga kabar baik.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini kegiatannya apa nih Bung Taher malam minggu di rumah aja?
3: Iya, baru pulang dari hajatan
0: Wes.
3: Waduh. Menikah di Ternate kemarin, tanggal berapa itu? Malam ini lagi buat hajatan keselamatan.
0: Oh gitu.
3: Jadi baru pulang ya.
0: Oh, ini. Habis makan-makan berarti ya ini ya Bung Taher.
3: Iya,
0: ya.
3: Makanya.
0: Oke, siap deh. Mau request apa nih Bung Taher?
3: Ya lagu Bruri saja.
0: Bruri, ya, judulnya apa?
3: Lagu apa sih itu? Robeklah dada ini, siapa?
0: Oh iya, robeklah dada ini tuh kayaknya dari ini deh. Dari siapa ya? John Tamal kayaknya ya. Tapi ada juga sih dari, nanti kita carikan ya.
3: Ya, silap itu.
0: Lagu itu pokoknya ya, oh Gerson ya, Gerson ya, betul-betul. Ya, ya. Oke, siap salam-salamnya buat siapa?
3: Bung Taher. Salam hormat, salam sehat selalu buat Mbak Fira. Terus
0: iya.
3: Mafia Tiratim, Ibu Linda di Ake Jale, akan di Maliaro, Andi di Jambi, di Batam, di Bacan juga harapan sehat. Jika di sini Abu Mafia Tiratim, Ibu Farida di Palu, dan Ustazah Ida juga di Oscar Paloko, dan mungkin Ko Ama, Ko Ai itu juga di Sidore, di Yasin sama Mama Opa juga. Pak Haji Halil sama Pak Ko Ai juga di samping rumah Pak Haji di hari itu, harapan saya selalu teman-teman juga. Dan adik saya Do sama Bumuk Fida di Bastion Kompleks ke Karanti, harapan sehat. Semua-semua sudah Mbak Fira.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi, oh iya ini tuh ternyata lagunya Gerson Rehata dengan Untuk Kamu ya Bung Taher ya. Ini potongan liriknya Robeklah Dada Ini. Oke, yang sering di request sama ini nih Ko Ama. Ko Ama mana ini ya? Ko Ama belum muncul. Ko Ama udah tidur kayaknya nih malam minggu nih. Oke, baiklah. Ini sudah ada 1, 2, 3 lagu. Oke, kita langsung saja ya. Pendengar putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita akan kembali lagi untuk mengaktifkan line telepon. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan

0: Anda masih bersama kami pendengar di dalam ruang rindu, ruang berpikir rindu memori lewat lagu ya. Sudah kami putarkan dan kami kembali buka line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Echa.
0: Ini dengan Safira, Pak Junaidi.
1: Safira.
0: Iya.
1: Echa kan hampir sama dengan Safira.
0: Oh gitu ya. Ya. Oke. Gimana kabarnya, ada, Pak Junaidi?
1: Kabar sehat walafiat.
0: Sehat ya. Oke, siap. Mau request apa ini malam ini?
1: Zamani.
0: Judulnya apa tuh?
1: Marina.
0: Oke.
1: Marina. Ada.
0: Kita carikan dulu nih, Pak Junaidi ya. Boleh. Iya. Salam-salamnya dulu deh, silahkan.
1: Iya. Ya, dia punya dulu Marina Mariana.
0: Maria Mariana ya, benar ya.
1: Jamadi, Fakisir.
0: Iya, oke. Siap.
1: Oke, terima kasih Vira. Semoga selamat biar malam minggu dan harapan sehat bersama keluarga ya. Mm-mm. Dan berkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Baik juga ya, kok aman. Kok aman. Kok juga Bung Ibing, siapa lagi, Pak Abdul ya yang ada di Tidore. Selamat malam.

0: Pak Hacim Mangga Dua. Pak Hacim sudah masuk ke belum ini?
1: Belum
0: Pak
1: masuk nih.
0: Mau lupa juga nih Mangga Dua. Lama yang lulus kepisan dah ya. Lalu kemudian ada Bunda Elsie yang ada di Manado, kita juga di sana. Ibu Anggreni, selamat malam semua dan harapan sehat. Ada siapa lagi? Mama Indah di Aceh Gale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Teloko Oscar ya, selamat malam. Ada siapa lagi? Andi di Batam, Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat. Lalu ketemunya Andika yang ada di Bacan ya. Semua sudah.
1: Oke, semua semuanya ya.
0: Ya lulus, dan orang itu dapat salam semua.
1: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ada, kembali.
0: Ada lagu.
1: Iya, insya Allah ada. Nanti diputarkan, ditunggu ya Pak Junaidi ya.
0: Terima kasih Danke lagi.
1: Iya, Danke. Terima kasih kembali. Ini di WhatsApp sudah ada Ibu Farida di Palu. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Farida? Ini lama tidak berjumpa nih dengan Vira nih.
2: Alhamdulillah baik sehat ya.
1: Alhamdulillah baik sehat ya. Ini mau request apa Ibu Farida malam hari ini?
2: Judulnya masih ada.
1: Dari siapa itu Ibu?
2: Kalau nggak salah ya dari Kinder.
1: Judulnya ya, masih ada.
2: Iya, judulnya masih ada.
1: Oke, ini dicari dulu ya, Ibu. Dari
2: ada Bu Farida kirim ya itu.
1: Oke. Siap, silakan salam-salamnya kalau gitu, Bu Farida.
2: Iya, salamnya tadi Pak Junaidi ya
1: yang mau sampaikan. Betul.
2: Salam buat Pak Junaidi ya, ada Bunda El juga, ada Bu Anggraini, siapa lagi, ada Esther Lita, ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bli Widi, ada Bu Kartika di Singaraja, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Mbak Rani, ada Mbak Sari, ada Ayu di Masohi, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Ko Tahir, Pak Ipin, ada Pak Yasim ya, ada siapa lagi, ada Bang Luhut ya, terus ada Kang Ahmad Irwan, Ciguriat, Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, dirangkul aja dari Asam ke Z, dari Sabang sampai Merauke.
1: Okay.
2: Yang baik hati kemarin ulang tahun RRI ya.
1: Betul. Iya, mau ngucapin silahkan.
2: RRI semakin jaya di udara.
1: Amin. Tetap di udara. Oke.
2: Juga begitu ya. Pengembangan juga begitu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Farida di Palu. Sudah ada yang bergabung lagi nih ya di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Andi di Jambi kak, Andi Cakrawinata di Jambi kak.
1: Oh, bukan di Cakrawinata di Jambi. Gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah ya, sama kak siapa nih, kak Eca ya?
1: Ini dengan Safira, Bung Andi.
3: Malam ini.
1: Alhamdulillah baik.
3: Dika udah gabung kak? Udah duluan belum?
1: Udah nih, tadi yang pertama nih Mbak Dika, Dika. Yang pertama, iya.
3: Ya, saya request lagu dari ini boleh, dari Amnes.
1: Judulnya apa tuh?
3: Cinta Luar Biasa.
1: Oke, Cinta Luar Biasa dari Amnes ya. Salam-salamnya boleh ya. Silahkan Bung Andi, buat siapa nih?
3: Salamnya pertama-tama buat kakak Safira, salam sehat, salam bahagia.
1: Amin. Sehat selalu,
3: rezekinya, panjangkan umurnya.
1: Amin.
3: Salam. Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Terus buat Dika di Teluk kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Semoga terhibur dengan lagu ini. Panjang umur dan rezeki bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidurnya jangan terlalu malam sayang, nanti sakit. Terus buatnya Ko Ai. Natalia, Bu Farida, Kak Esther Rita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Sapira.
1: Iya.
3: Mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 buat Kesawan Angkasawati.
1: Iya.
3: Panjang umur, mudah rezeki,
1: saudara
3: Allah Subhanahu wa taala. Buat pemerintah Ternate, tolong dinaikkan gaji para beliau-beliau ini, karena beliau ini pekerja keras yang malam, pagi, sore, hujan, panas, mau subuh, memberikan terbaik buat pendengarnya. Semoga yang ketikakan, diangkat jadi PNS, ya, yang harus diangkat jadi PNS, naikkan gajinya. Semoga mereka semangat bekerja.
1: Siap. Amin. Terima kasih ya.
3: Dan tetap di udara.
1: Iya.
3: Merdeka hari ulang tahun RI yang ke-81. Terima kasih Kak Sapira. Selamat malam.
1: Selamat malam, sama-sama. Merdeka ya, sekali udara tetap di udara. Terima kasih untuk doa-doanya ya, Bung Andi Cakrawinata. Ini sudah ada 1, 2, 3 lagi. 3 lagu yang sudah masuk, kita langsung saja ya. Ini lagu dari Zamani ya, dengan Maria Mariana. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Ada juga yang bagi si adik di kalangan pembina sebelah. Oke, jadi pada malam lagu yang benar. Boleh nyanyi sama-sama?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cinta luar biasa dari Anmes ya, pendengar menemani kita di malam hari ini. Dan saat ini sudah pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Artinya kita sudah menutup line telepon ya untuk malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk Medika, Mama Indah, Bung Taher, Pak Junaidi, Ibu Farida, Bung Andi Cakrawinata juga yang sudah bergabung, yang hanya memonitor dan juga belum berkesempatan bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih juga, dan terima kasih sudah memilih Pro 1 sebagai ruang dengar Anda di malam hari ini dan menemani aktivitas Anda. Tentunya pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Anda malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga menghibur untuk Anda semuanya. Untuk menutup pada malam hari ini pendengar, seperti biasa saya akan hadirkan satu lagu terakhir untuk Anda. Sebuah lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Sabtu 12 September 2006. Mewakili pimpinan, Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri, bersama teknik studio Mbak Dini, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kamera, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Minggu 13 September 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman yang bertugas dan teknik studio Ririn. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi di Ternate Pagi bersama saya Iqbal Kutaman, tentunya akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk edisi Minggu 13 September 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar, menemani waktu pagi Anda. Dan untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Mirwan Batubara, Surah Ibrahim ayat 28 dan seterusnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: apapun yang manusia miliki di dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa berkah dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 96 berbunyi,
1: sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
0: Kita tidak boleh senang hanya dengan memiliki sesuatu, tapi yang harus lebih kita senangi adalah keberkahan atas segala sesuatu itu. Berkah merupakan sesuatu yang multiguna, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk.
1: Hiasilah rumahmu dengan alunan suara bacaan Al-Quran, karena dengan suara kalamnya, hati orang yang beriman akan bergetar dan tergerak mendekati Allah.
0: Insya Allah, apapun yang kita miliki, jika diarahkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka akan membawa ketentraman dan keberkahan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, lagu-lagu religi masih kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di pagi hari ini. Untuk Anda juga pendengar ya di hari Minggu, tentunya di weekend ya hari ini. Semoga apa rencana Anda semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, dan nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk kuliah subuh nanti akan kami hadirkan bersama Umi Masni, dan tema yang akan dibahas nanti pendengar yaitu dengan tema bersyukur Allah tambah nikmat. Ya, seperti apa nanti pendengar ya, Anda bisa bergabung juga untuk Anda yang ingin bertanya atau berinteraksi ya pendengar bersama Umi Masni. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0921 312 5521, 0811 400 1082, kemudian WhatsApp juga 0821 203 7 5180. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Amanda dengan judul Rindu Rasul. Tetap bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan masih di Religi Pagi pendengar, dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar kuliah subuh bersama Umi Masni selama kurang lebih 30 menit untuk kuliah subuh nantinya pendengar. Anda juga bisa bergabung ya sesaat lagi, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Kuliah Subuh. Pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah tersambung ya melalui telepon bersama Ibu Hajah Masdi BSA SHMM, ini selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara atau biasa disapa Umi. Dan pendengar, untuk tema yang akan dibahas ya untuk di Kuliah Subuh pada pagi hari ini yaitu sangat dekat dengan kehidupan kita tentunya, dengan bersyukur Allah tambah nikmat. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Umi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Umi ya. Iya, pagi ini kita akan berbicara tentang syukur nih Umi ya, dan ya, silahkan Umi ya. Sebelum kita mulai biasanya sholawat nih.
1: Saya.
0: Iya, silahkan Umi.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi.
0: Sayang.
1: Mari kita tetap selalu bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kelak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mendapat syafaat dari beliau.
0: Amin, amin.
1: Dan bersama beliau di surga yang paling tinggi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bersalawat ya, Allahumma salli wa sallim ala tabarik alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Rusal Afiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mu'ayyad, Ya Imam al-Zillataini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, pendengar dengan berada, kita sudah bersalawat. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah, syukur nikmat. Jadi Allah, kita mendapat rezeki ya.
0: Amin,
1: kita
0: amin.
1: Kita mendapat
0: sehat,
1: ya.
0: Saya, amin.
1: Kita diberi kekuatan,
0: amin.
1: Kesehatan.
0: Iya.
1: Itu juga rezeki itu juga harus bersyukur rezeki.
0: Saya.
1: Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan itu lazim dan walain takakum inna azabi dan hati Allah bilang bila hamba aku bersyukur kita akan kepada tetapi tidak bersyukur sungguh azab. Bersyukur kita ada paranoid, kita bersyukur.
0: Iya.
1: Kalau paranoid, kita tidak bersyukur. So, begitu saya yang mendengar melihat sungguh. Terus lah.
0: Iya.
1: Ini sepuluh sepuluh lain. Dan ini takkan pun lagi dan itu layak kurkum syakuratum lah. Kalian bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat untuk kalian.
0: Iya.
1: Jadi macam-macam nikmat itu apa ya?
0: Sayang. Iya, Umi, Iqbal bertanya boleh?
1: Oh, silakan.
0: Iya, Umi, kalau kita perhatikan ya, terkadang ini kita baru bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Padahal hal-hal sederhana seperti kesehatan, ya, keluarga, dan juga kesempatan bangun di pagi hari. Ini juga merupakan nikmat, Umi, ya. Dan ya, menurut...
1: Menurut... Bukan kesehatan, saya kasih nikmat umur panjang.
0: Iya, iya. Ini mengapa kita sering lupa nih, Umi, mensyukuri nikmat-nikmat kecil seperti ini, Umi?
1: Karena berpikir cuma nikmat besar yang harus kita dapat.
0: Saya, iya.
1: Mahal bersyukur dapat. Tuhan bersyukur karena betul sehat.
0: Ya. Saya.
1: Bersyukur karena masih bisa pergi, misalnya secara maulid, karena masih diberikan kekuatan oleh Allah, ya.
0: Iya.
1: Ya. Dan syukur juga karena kita bisa saling pergi bersilaturahmi, ya.
0: Iya.
1: Jadi nikmat Allah itu banyak, ya. Nikmat kita yang paling utama itu varian.
0: Saya.
1: Nikmat yang kita wajib syukuri tahan nafas, tak sedang nafas. Kita menggantung masih bertanding, kita masih hidup. Kita masih sehat, bisa jalan, bisa lihat ini, bisa lihat itu.
0: Saya.
1: Ya, jadi itu kan gratis kan?
0: Saya gratis ya, tidak perlu bayar ya.
1: Terus nikmat keluarga pilihan ada
0: saya.
1: Keluarga. Orang punya mobil sendiri misalnya ya.
0: Iya.
1: Bisa makan bersama-sama, bisa kerja, bisa lebih tambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat dan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan.
0: Saya.
1: Nikmat ujian. Jadi ujian itu juga nikmat ya,
0: Pak.
1: Tadi kayak gini, orang sakit, Allah berikan orang sakit, ya.
0: Iya.
1: Kadang nikmat yang kita tidak sadar ya. Padahal kita Allah berikan sakit itu supaya Allah melihat kita lebih menambah iman kepada dan takwa kepada kita, ya.
0: Iya.
1: Karena dikatakan bahwa bila seseorang sakit apalagi sakitnya sudah lama ya,
0: saya.
1: Itu menguburkan dosa-dosanya.
0: Saya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi cara yang bersyukur yang benar mana? Syukur hati, yakin bahwa dari Allah tidak bisa meneluh. Ya.
0: Saya.
1: Ini kalau kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita terima ujian Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian, cobaan kepada hambanya sesuai kemampuannya.
0: Saya.
1: Kadang kita lihat Iqbal, orang ini ada baik, keutamaan tapi dapat musibah, perutam anak, anak yang bikin masalah, bikin apa, suami, masalah misalnya ya.
0: Saya.
1: Nah itu memang Allah yakin kita akan digantikan dengan kebaikan yang besar.
0: Amin ya, mudah-mudahan digantikan ya.
1: Jaga juga syukur bisa kita kan jangan berpikir jangan menyakiti orang lain ya. Jaga hablum minannas, selalu saya bilang hablum minannas, syukur insan apa gunanya ya, bila kita berhubungan dengan Allah baik. Tapi kita tidak baik ya, jadi ibadah kita akan menghambang ya. Jadi pendengar dimanapun berada, hidup ini sedikit saja, kulu nafsi dan satu maut. Kalau Allah mau ambil kita dan secepatnya Allah itu rahasia Allah. Tapi kita harus jaga kita punya. Tadi saya bilang jaga orang apa, jaga perbuatan, jaga hati, jaga mulut, ya untuk melaksanakan segala kebaikan. Kebaikan itu semua itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar. Ya, misalnya contoh Ibu Masmi, kamu sebagai ketua BKNT Maluku Utara, apa yang telah kamu buat untuk umat, untuk saudara-saudaramu seiman maupun yang bukan seiman. Jadi itu kesan kita harus dijaga, bersyukur, mencintai Allah, dan bersyukur salah satunya kita melaksanakan perintah Allah dengan benar dan meninggalkan larangan-larangannya, ya.
0: Iya.
1: Hati jadi tenang. Kalau kita sudah bersyukur, kembali hati jadi tenang, ya.
0: Iya.
1: Hati kita jadi tidak gampang cemas, takut. Terus kita punya rezeki, kesehatan, kesenangan, pasti Allah tambahkan.
0: Iya, amin.
1: Terus ujian-ujian yang Allah berikan jadi ringan, karena kita lihat sisi hikmahnya, hikmah ini Allah. Disayang, kita disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendengar dimanapun berada, itu saya selalu bilang, contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersyukur, walaupun kadang Rasulullah tidak punya apa-apa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengeluh. Nah, hal-hal demikian kita harus ikuti dalam kehidupan kita. Kalau syukur itu ada dia punya lawan lagi, Bar.
0: Apa itu, Umi? Ya, saya.
1: Kita bersyukur, tapi lawannya kita kufur nikmat.
0: Kufur nikmat, saya.
1: Ya, kufur mengeluh, itu kurang bersyukur. Itu mengeluh itu termasuk kita kufur nikmat.
0: Saya.
1: Kita masih bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Artinya, ya, sebulan sebelah rumah ini, tetangga ini, orang sebagainya saja. Nah, ini kita tidak meyakinkan rezeki itu min Allah. Bahwa rezeki itu Allah Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki.
0: Iya.
1: Terus kita tidak boleh melupakan sumbernya, ya, karena sumbernya kerja keras kita, kita harus jaga, kita ikhtiar. Tapi semua kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu kini terlibat. Enam hal yang kita harus jaga dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita bisa lebih bersyukur, tidak mengeluh. Yang pertama, kita dalam hidup kita ikhtiar, sehat, jaga kesehatan yang baik. Itu bersyukur nikmat itu, ya. Ikhtiar, ikhlas, tadi. Ikhlas karena kelebihan orang lain, tidak membandingkan dengan orang lain, ya. Ikhlas, ikhlas bersabar. Bersabar itu juga kita sabar, tidak mengeluh. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersabar karena apa yang kita dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bersabar karena melihat, bandingkan kelebihan orang lain yang lebih banyak. Katakanlah lebih menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Saya.
1: Jadi ikhtiar, ikhlas, sabar, bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
0: azabi
1: lasyadid. Allah bilang, bila hamba itu bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azabku amat pedih.
0: Saya Umi, Umi, apakah bersyukur itu cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah atau ada bentuk lain yang juga perlu kita lakukan, Umi?
1: Ya, bersyukur itu banyak bentuk. Kita bisa kita mengucapkan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi bersyukur juga bisa kita membantu orang lain yang kekurangan. Orang lain yang sakit, kita datang lihat, jenguk, kita langsung kita juga bisa sakit, ya. Dan semua Allah bisa berikan bila kita tetap bersandar kepadanya, ya. Dan terus kita pasti datang orang meninggal, kewajiban kita, ya, kita datang melihat orang meninggal, kita jadi istibar dan pikir untuk kita bahwa puluh nafsin dan ikat memang yang bernyawa kalau dinafasi akan merasa kematian, ya. Dengan demikian kita lagi bersyukur di orang masih hidup, alhamdulillah. Datang melayar ini, orang ini meninggal terakhir kemarin misalnya ada ketemu dengan kita, ya. Jadi itu yang penjaga, jadi bersyukur banyak sih, bukan cuma ucapan alhamdulillah, ya. Sekarang kita selalu harus memuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah alim nabi.
0: Iya, Umi. Umi, ini ada yang bergabung ya. Juga, ada Jojo Udin nih di Toloko melalui WhatsApp nih, katanya kita bersyukur di pagi hari harus diawali dengan sabia subuh. Ya, pertanyaan seperti itu nih.
1: Dengan apa?
0: Kita bersyukur di pagi hari harus diawali dengan sabia subuh.
1: Sabia itu apa? Sabia salat. Iya.
0: Sabia apa ya? Iqbal juga masih bertanya nih. Ya, kata Om Jojo begitu nih, Bung Jojo.
1: Sabia, mungkin karena sabia subuh katong selalu salat subuh dengan apa kan?
0: Iya.
1: Terus Rasulullah kan tidak pernah tidur sesudah subuh. Beliau jalan pagi terang-terang berzikir memuji Allah. Nanti ya kita agak karena tidur di hari subuh itu kurang bagus ya di lalu. Iya. Rasulullah tuh nanti agak siang jam 10, jam 9. Lalu terselamat tidur. Jadi kalau sabia mungkin bersyukur dia sudah salat.
0: Oh, salat subuh, Umi.
1: Iya, salat subuh atau apa ya? Atau mungkin kadang-kadang kalau apa yang baru datang tuh, itu beliau kan bilang sedekah subuh.
0: Saya.
1: Bersyukur kita kalau salat subuh. Ada hidup ini tetap mesti buka pintu. Nanti barang satu musim hari atau hari waktu itu akan kita berjalan kita lihat ada orang yang berikan sampah, orang-orang yang susah. Kita kasih di itu berdiri subuh. Sabia itu apa ini?
0: Sabia.
1: Jadi subuh syukur itu apa terus? Sekarang ini banyak orang tidak bersyukur ya. Real kalau kita masih hidup itu masih kecil ya kalau tidur ya, karena kita tidur kita masih bersyukur, kita masih bisa diberikan kesempatan, kita bisa bangun lagi pagi. Akhirnya kita lebih bersyukur kepada Allah bahwa ya Allah alhamdulillah saya masih diberikan apa terus kita saling menasihati juga itu bersyukur. Kalau ada teman yang salah kita bilang dengan cara yang baik, tapi kalau mereka tidak mau itu mereka usahakan dengan apa yang penting sudah sampai ya. Jadi tiap malam apa kita yakin di dalam hidup kita bahwa kita tetap menjaga apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Tapi kita tetap minta diberikan umur panjang bisa ibadah bahkan dan senengah dengan berada itu juga bersyukur. Kita minta kepada Allah, ya Allah alhamdulillah berikan saya umur panjang dengan apa? Kita bersedekah. Kita bersedekah bersilaturahmi, Allah bisa panjangkan umur kita, ya. Itu kan ada satu cerita waktu dikatakan bahwa Nabi Malaikat Maut bilang itu Nabi Musa, ya Nabi, ya Musa si pulang ini, insya Allah besok dia sudah meninggal. Dia tidak diberikan umur lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu berlalu, dia belum meninggal. Terus Nabi Musa lagi sekarang tanya, ya, kan bilang, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada saya panjangkan umurnya. Karena dia waktu selalu bersilaturahmi, selalu membantu orang susah. Dia lihat si ibu seorang susah dengan baju sobek-sobek, lata, terbantu panggil di rumah, kasih makan, ya. Apa itu tuh bersyukur dan Allah perintahkan panjangkan umurnya. Jadi pendengar dimana pun berada, hidup ini sedikit. Kalau dalam kehidupan kita harus lihat ke bawah, bahwa kita ini masih lebih baik, kita masih sehat. Orang lain kalau yang paling nyata baik dan pendengar dimana pun berada, kita ke rumah sakit misalnya, ya, hospitalista. Kita lihat kita ini masalahnya cuma sakit-sakit tadi misalnya, yang lain sampai sudah stroke, ya. Kita langsung bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih berikan saya sehat. Saya cuma sakit sedikit ini sebagai teguran supaya saya lebih meningkatkan ibadah saya. Hidup ini sedikit ini saja. Kalau lihat ke atas, kita sudah bersyukur terus. Terus bandingkan dengan orang lain. Misalnya contoh seorang istri, ya, harus ikut. Jangan paksakan suami, lihat ini. Di sebelah itu orang ada beli televisyen, mau beli instan, terus kalau lagi ini, harus lagi. Akhirnya suami pikiran cari akal dan lainnya. Yang pilihan kecil, penuhi maunya suami istri. Akhirnya kan, bahaya nanti kehidupan suami kita. Bisa sekali, bisa langsung muncik cari dengan tidak halal. Akhirnya bisa masuk penjara dan lain-lain. Jadi kita bersyukur Allah berikan rezeki min Allah, itu sudah. Yang penting kita selalu mengikuti kesederhanaan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi penghidup tadi saya bilang ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa.
0: Iya, saya Umi. Iya, kita sudah di penghujung program Umi, ya. Iya, sebenarnya ingin lanjut ya, tapi waktu yang membatasi kita Umi. Ya, silakan Umi sebelum kita akhiri. Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Ampun kepada Allah semua. Kita bersih dari noda dan dosa itu. Baju berkat. Terima kasih. Selamat untuk milad ya ulang tahun suara Indonesia, ya, berdaulat,
0: dan makmur.
1: Dan
0: ya.
1: Suara Indonesia, suara RMI, ya, menjadi amal jariah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya.
1: Mulai dari jajaran kepalanya, kejajarannya semua diberikan sehat,
0: amin.
1: Program-program yang aktual, ya. Kita berharap di rumah Rabbal Baraya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Hataya Rabbi Jidbi Amalan makbulan wa habis rizal muhasiat wa tulpalaina kaubat anna suha wa tulpalaina pendengar dimana aku berada jadi sifat sahabatana suha itu terakhir ya tiga kiri ya berjanji kepada Allah tidak akan melaksanakan dosa lagi kepada Allah ya. Yang kedua berjanji kepada Allah lebih meningkatkan iman takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu juga bersyukur kepada Allah nikmat ya. Yang ketiga bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan. Kalau orang yang menghindar, orang kita saling teguran kepada kita, teguran kepada mereka, mengingatkan mereka kalau itu tidak benar, jangan. Tapi kalau mereka tidak mau, itu urusan mereka yang hari ini kita laksanakan dalam hidup dan hidup, dan insya Allah kita mendapat kebahagiaan bukan cuma di dunia dan kebaikan, insya Allah kita mendapat kebahagiaan di akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih
1: juga yang bertanya, dan kepada kita semua semoga insya Allah hidup kita lebih baik ke depannya. Kita doakan Indonesia, Maluku Utara, Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan kekeringan di akhir ya, Allah turunkan hujan tapi tidak membahayakan, tapi menyuburkan para tanaman, kampung panen-panen di sana dan mungkin itu ya. Terima kasih. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi ya, Umi Masni, atas ilmu dan nasihat yang disampaikan pagi ini. Pendengar ya, sudah Anda dengarkan kuliah subuh dengan tema Dengan Bersyukur Allah Tambah Nikmat. Semoga apa yang disampaikan Umi Masni pagi ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Terima kasih juga untuk Om Jojo dan untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami di 101,8 FM. Saya Iqbal Kutaman pamit untuk di kuliah subuh, dan nanti kita berjumpa lagi di kuliah subuh untuk edisi lainnya dengan tema-tema menarik lainnya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Sepekan untuk edisi Minggu 13 September 2026 yang akan dibawakan oleh Novianti Marasabesi. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, inilah warta berita sepekan Radio Republik Indonesia Ternate, Minggu 13 September 2026. Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Bersama saya, Mufianti Marasabisi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Polda Maluku Utara terus mendalami kasus dugaan penipuan keberangkatan para jemaah umroh dengan tersangka berinisial AI alias Asnawi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cilan.
1: Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dengan tersangka berinisial AI alias Asnawi. Tersangka sebelumnya ditangkap tim Resmob di Treskrimum Polda Maluku Utara di Denpasar Bali pada Senin 24 Agustus 2026 setelah menerima laporan dari jemaah yang mengaku mengalami kerugian meski sudah membayar paket perjalanan. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan penangkapan terhadap terduga tersangka tersebut dilakukan setelah anggota menerima laporan dan melaksanakan serangkaian penyidikan.
2: Melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Bentraven Indonesia Perkasa. Penyidik melakukan tersangka di Denpasar Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan.
1: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana menyatakan, tersangka ini selain dilaporkan di Polda Maluku Utara, juga dilaporkan di Polres Ternate. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen transaksi, aliran pembayaran, serta pihak-pihak yang diberangkatkan dengan proses pendaftaran dan keberangkatan jemaah.
3: Penyidik itu bekerjanya sesuai fakta. Jadi sampai saat ini yang sudah mencukupi alat bukti untuk menjadi tersangka itu baru inisial AI. Terkait dengan direktur, nanti akan kita perdalam lagi apakah ada aliran dana yang dinikmati oleh direktur yang asalnya dari tersangka AI. Dan dana masuk ke rekening yang bersangkutan. Ini memang murni berjalan, jadi baru kita tetapkan tersangka setelah ada gelar dan belum ada status DPO.
1: Para calon jemaah melakukan pembayaran secara bertahap sejak Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jemaah tidak diberangkatkan. Dalam beberapa laporan tersebut, total uang yang disetorkan dan disebut menjadi kerugian para pelapor mencapai sekitar Rp2.505.500.000. Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Saudara, BNPB akhirnya mengerahkan pesawat modifikasi ke Maluku Utara di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Operasi ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara diminta diperpanjang hingga satu pekan ke depan. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, setelah memimpin rapat evaluasi di posko OMC Bandara Sultan Babula Ternate, Selasa 8 September 2026. Sarbin mengatakan, operasi modifikasi cuaca yang dimulai sejak Sabtu 5 September dijadwalkan berakhir hari ini, setelah dilakukan penyemaian trail sebanyak 1 ton bahan semai pada siang hingga sore. Namun, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan untuk melanjutkan operasi selama 4 hari hingga 1 pekan ke depan.
5: Modifikasi itu berakhir hari ini. Benar, Pak, ya?
6: Betul, Pak.
5: Nah, jadi saya ditanya apa diperpanjang, pertanyaannya belum, jawabannya sudah. Cuma kita butuh pertanyaan seperti itu, sehingga mudah-mudahan pemerintah pusat membantu kembali memperpanjang operasi 4 hari atau ke depan lagi.
4: Sarbin mengatakan permintaan perpanjangan OMC berkaitan dengan dampak kekeringan yang semakin luas. Pasalnya persoalan tidak hanya menyangkut kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai mempengaruhi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Bahkan kata Sarbin, sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Operasi modifikasi cuaca BNPB di Maluku Utara menggunakan pesawat Cessna Caravan 208EX dengan nomor registrasi PKSNL milik PT Smart Cakrawala Aviation. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindrah Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi atmosfer di Maluku Utara masih memungkinkan untuk dilakukan modifikasi cuaca. Menurut Desindrah, kelembapan udara di lapisan atas atmosfer menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi.
6: Kunci dari keberhasilan OMC itu adalah dukungan kondisi dinamika atmosfer yang ada di atas itu, seperti kelembapan udara. Jadi kalau kelembapan udaranya itu mencukupi, misalkan di atas 60%, bahkan sampai 100% di atas, itu bisa kita intervensi atmosfer itu untuk menjadi potensi hujan di Maluku Utara.
4: Desindra menjelaskan September sebenarnya merupakan periode puncak musim kemarau di Maluku Utara. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan awan umumnya sangat terbatas. Namun pelaksanaan OMC sejak 5 hingga 7 September telah memicu hujan di sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, serta beberapa wilayah lainnya. BMKG menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya peluang menghadirkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Karena itu, BMKG bersama pemerintah daerah berharap OMC dapat diperpanjang. Rapat evaluasi operasi modifikasi cuaca tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Perwakilan BNPB Farah Abdurrahman Roni, Perwakilan Bandara Sultan Babula Ternate, serta jajaran BMKG.
0: Saudara, puluhan personil di Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran berat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jilan.
1: Sebanyak 21 anggota Polda hingga Polres jajaran di Maluku Utara yang melakukan pelanggaran berat resmi diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH dari institusi kepolisian. Pemberhentian tersebut dipimpin langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dalam upacara PTDH yang berlangsung di lapangan Apel Catu Prasetya Senin pagi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan PTDH merupakan konsekuensi karena melakukan pelanggaran disersi, pelanggaran etika dan norma kesusilaan, KDRT hingga tindak pidana narkotika. Kapolda juga menyatakan tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin, kode etik dan tata tertib di lingkungan Polri.
7: Hari ini kita melaksanakan pemberitaan tidak menghormat beberapa orang anggota. Tentunya komitmen kita untuk selalu memberikan bukan cuma punishment ya, reward pun anggota berprestasi akan kita beri penghargaan. Begitu juga anggota yang melanggar, itu kita akan tegas ya, untuk memberikan punishment sehingga pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, kita membangun lagi kepercayaan masyarakat. Kalau selama ini Polri tidak main-main, bila ada anggota atau oknum anggota yang melanggar dan mencoreng institusi, kita akan memberikan punishment atau tindakan tegas yang hari ini kita lakukan sebanyak 21 orang.
1: Irjen Pol Arief Budiman juga menegaskan, meskipun telah diberhentikan dari institusi kepolisian, para mantan anggota tersebut tetap merupakan bagian dari keluarga besar Polri, khususnya Polda Maluku Utara.
7: Ini bukan suatu kebanggaan, ini adalah hal yang sangat berat bagi saya. Saya sedih sebenarnya, tidak perlu terjadi, tetapi karena ketentuan yang harus mengatur itu, sehingga dengan sangat berat kami lakukan PTDH. Tetapi saya sampaikan pesan tadi bahwa mereka tetap keluarga besar kita, hanya sekarang mungkin mereka berbeda profesi. Itu saja, supaya hubungan ke...
1: Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personil menjadikan PTDH sebagai bahan pembelajaran dan introspeksi agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil Polda Maluku Utara dan Polres Jajaran yang tetap setia, berdedikasi dan berintegritas dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
0: Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate mendukung pelaksanaan Festival Buku atau Bookfest Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026 di Benteng Orange. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
8: Festival Buku Maluku Utara 2026 mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate. Dukungan tersebut disampaikan saat koordinasi antara panitia Bookfest dengan Kepala Dispersip Kota Ternate, Safia M. Nur. Bookfest Maluku Utara 2026 merupakan merupakan kerjasama Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ISMI Maluku Utara, Komunitas Peduli Buku, dan Jakovi Pustaka. Kepala Dispersip Kota Ternate, Safia M. Nur, mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan 2 unit mobil perpustakaan keliling selama festival berlangsung. Menurut Safia, kegiatan Bookfest memiliki tujuan sejalan dengan pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat menuju masyarakat yang berpengetahuan, kritis, dan berdaya.
9: Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung sekali terkait dengan kegiatan ini. Kebetulan juga mereka minta untuk 2 mobil saja, untuk 1 mobil untuk perpustakaan. Tapi kita bersedia 2 mobil, tapi 1 mobilnya untuk arsip dan 1 mobil untuk buku, itu buku untuk umum, karena mereka minta untuk buku umum dan buku untuk pelajaran. Kalau seandainya terus punya festival literasi, dorong juga mendukung.
8: Safia berharap kehadiran Bookfest Maluku Utara 2026 dapat mendorong minat baca masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem literasi di Kota Ternate.
0: Saudara, frekuensi penerbangan di Bandara Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pembatasan sementara penerbangan dengan tujuan Ternate Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan di Maluku Utara masih terbuka meski saat ini wilayah Maluku Utara tengah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer masih cukup mendukung untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menurut Desindra, kelembapan udara di lapisan 850, 700 hingga 500 hektopaskal masih memungkinkan dilakukan intervensi untuk meningkatkan potensi turunnya hujan. Desindra yang juga koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan, keberadaan kelembapan udara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasi modifikasi cuaca. Ketika kelembapan di lapisan atas mencukupi, termasuk berada di atas 60%, penyemaian awan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
11: Dari BMKG pun, supervisi dari teman-teman pusat itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan awan masih bisa terjadi. Ya, masih ada potensi kita menghadirkan hujan di Maluku Utara kan gitu. Karena kita lihat tadi di lapisan atas di lapisan 850, 700, 500 kelembapan juga masih mendukung.
10: Sebelumnya operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara telah dilakukan sejak 5 hingga 8 September 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Hasil operasi tersebut menunjukkan adanya hujan di sejumlah daerah, diantaranya di Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
11: Kita juga tahu bahwa di saat ini, di September ini, sebetulnya kan Maluku Utara itu memasuki puncak musim kemarau sebetulnya. Artinya apa? Kalau puncak musim kemarau, pertumbuhan awan itu sangat sedikit, bahkan nggak ada sebetulnya. Nah, kalau kemudian yang sudah kita lakukan kemarin dari tanggal 5 sampai tanggal 7 itu alhamdulillah ternyata turun hujan kan, baik di Morotai, Halbar, Haltim, kemudian Halteng, dan kemudian di beberapa kabupaten kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini menjadi kunci kesuksesan bahwa operasi modifikasi cuaca yang digelar di Maluku Utara ini dalam 4 hari ini itu ternyata bisa menghadirkan hujan di sebagian wilayah Maluku Utara.
10: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan BMKG mendorong agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat diperpanjang. Sebab berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi atmosfer Maluku Utara masih memiliki peluang untuk mendukung pembentukan awan hujan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Usulan ini dibahas bersama BMKG dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan serta ancaman karhutla yang masih terjadi. Desindra menegaskan, keputusan perpanjangan operasi modifikasi cuaca tetap berada pada pemerintah dan pimpinan terkait. Namun dari sisi meteorologi, BMKG memastikan potensi untuk menghadirkan hujan masih tersedia selama kondisi atmosfer tetap mendukung.
0: Saudara, RRI Ternate dan Basnas Kota Ternate melaksanakan Anjang Sana ke-3 Panti Asuhan di Kota Ternate. Kegiatan tahunan memeriahkan hari ulang tahun RRI ini sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hairia Mahmuda.
12: Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menggelar anjang sana ketiga panti asuhan di Kota Ternate Selasa pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio sekaligus hari ulang tahun ke-81 RRI serta wujud kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Tiga panti asuhan yang dikunjungi yakni Panti Asuhan Al-Ma'un di Kelurahan Toboleo, Panti Asuhan Nurul Fajri di Kelurahan Salero, dan Panti Asuhan Bahtera Maulana di Kelurahan Moya. Dalam kunjungan tersebut, RRI Ternate bersama Basnas Kota Ternate menyalurkan bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada di panti asuhan. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan, anjang sana merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus bakti RRI kepada masyarakat.
13: Ya, ini salah satu bentuk kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Radio RRI ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September. Ini bentuk kebetulan dari karyawan-karyawati RRI untuk membantu sesama kami yang sana ke panti-panti asuhan.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengapresiasi kolaborasi RRI Ternate dan Basnas melalui kegiatan sosial tersebut. Ia mengatakan masih banyak anak yatim piatu, kaum duafa, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada di panti asuhan dan membutuhkan perhatian serta kepedulian dari berbagai pihak.
14: Basnas Kota Ternate berkesempatan bersama-sama bersinergi dengan teman-teman RRI Ternate menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari di tiga panti asuhan yang ada di Kota Ternate. Kami sangat senang bisa bersama-sama RRI memeriahkan Hari Radio. Kami berharap bantuan yang ada ini bisa membantu meringankan apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di panti asuhan, membantu anak-anak panti asuhan.
12: Rombongan RRI Ternate dan Basnas Kota Ternate dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh pimpinan dan pengasuh masing-masing panti asuhan. Bantuan yang disalurkan diantaranya beras, gula, telur dan susu instan untuk membantu kebutuhan sehari-hari anak-anak di panti asuhan.
0: Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Ririn akan menemani Anda di Ternate pagi ini dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda di hari Minggu 13 September 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya pendengar di hari ini. Baik pendengar, untuk Anda juga tadi sudah Anda dengarkan untuk Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 13 September 2026, dan dibacakan oleh rekan kami ya, ada Novianti Marasabesi. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas ya untuk Anda di pagi hari ini. Kalau terpantau ya di studio RRI Pro 1 ini juga banyak yang melaksanakan jogging atau lari pagi di pagi hari ini. Semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu tentunya luangkan waktu sejenak ya untuk mendekatkan diri ya. Dan pendengar, mari isi pagi ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya pendengar, berkumpul bersama keluarga ya, dan juga berolahraga ya, ataupun berkunjung ke tempat-tempat wisata. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan ya untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate. Baik pendengar, saat ini waktu sudah pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi yang saat ini juga lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ya, teh hangat di pagi hari ini, sambil menikmati juga menu-menu kue ya favorit Anda di pagi hari ini. Kira-kira kuenya apa pendengar di pagi hari ini? Ya tentunya sesuatu yang tentunya menjadi favorit Anda ya, kue favorit Anda. Ya selamat sarapan pagi juga untuk Anda pendengar yang lagi pagi hari ini lagi menyantap ya untuk sarapan pagi. Ya mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda. Yang lagi berulang tahun juga di hari ini, Minggu 13 September 2026 ya, kami ucapkan juga selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sukses selalu. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai dunia olahraga. Dengar informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku sangat bahagia setelah membawa timnya mengalahkan Persib. Persija memenangkan laga rivalitas tersebut dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. Dua gol Persija dicetak oleh Alexander Jeremejeff dan Ivan Mahmud, sementara gol Persib dicetak Balsa Sekulik dalam pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui timnya tidak selalu berada dalam posisi menguntungkan selama 90 menit. Situasi pertandingan juga terus berubah sepanjang laga. Perwakilan pemain Dennis Kolinger menyebut suasana di luar stadion sangat luar biasa. Ia bangga kepada staf, rekan setim, dan seluruh pendukung Macan Kemayoran. Persija kini berada di posisi kedua klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Kemenangan tersebut membuat Persija mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Baik pendengar, masih dari dunia olahraga. Pendengar, penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mengklaim dirinya sebagai pemain terbaik dunia musim lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Mbappe dalam wawancara dengan media Prancis L'Equipe, dan Mbappe mengatakan dirinya merasa tidak ada pemain yang tampil lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan penilaian tersebut merupakan pandangan pribadi terhadap performanya. Menurut Mbappe, Messi dan Ronaldo memang layak disebut pemain terbaik saat berada di puncak karir. Ia menilai keduanya menunjukkan kualitas yang membuat mereka pantas meraih penghargaan. Ia menegaskan tidak ingin bertukar posisi dengan pemain lain yang pernah memenangkan Ballon d'Or dengan pemain lainnya. Ia melihat mereka dan meskipun memiliki Ballon d'Or, ia tidak pernah ingin bertukar posisi. Mbappe juga menyampaikan pandangannya mengenai kriteria pemberian Ballon d'Or. Menurutnya, penghargaan individu tersebut semestinya diberikan kepada pemain yang menunjukkan performa luar biasa. Mbappe kini menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan dalam perebutan penghargaan individu tersebut. Namun pada akhirnya, ini merupakan penghargaan individu.

Kita ke informasi yang lain pendengar, masih dari dunia olahraga. Pelatih Dewa United FC, Osmar Los, melakukan evaluasi setelah timnya gagal meraih kemenangan atas Bayangkara FC Presisi Lampung. Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC Presisi Lampung di Banten International Stadium pada Jumat 11 September 2026. Osmar mengatakan Bayangkara tampil berbeda dari analisis sebelumnya, namun Dewa United mampu beradaptasi dalam dan juga mengatasi tekanan meski sempat tertinggal. Pelatih asal Brasil itu mengaku kecewa karena Dewa United gagal meraih 3 poin, namun ia menilai tambahan 1 poin tetap penting untuk memperbaiki sistem tim di klasemen. Pelatih berusia 51 tahun itu akan melakukan pembenahan sebelum menghadapi laga berikutnya. Dewa United dijadwalkan bertanding menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri pada Rabu 16 September 2026. Itu dia pendengar informasi-informasi mengenai dunia olahraga yang sudah kami bagi untuk Anda di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi di Ternate pagi ini. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate pagi ini. Baik pendengar, informasi selanjutnya ya, kita cek dulu apakah sudah update ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Baik pendengar, untuk informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini, wilayah Maluku Utara, Minggu 13 September 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Tobelo, Kawasile, Ibu, Loloda, Buli, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 60-85%. Untuk angin tenggara hingga barat ini dengan kecepatan 10-30 km/jam. Peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Gelombang 0,5 meter hingga 2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya, untuk Anda juga pendengar ya yang akan melakukan perjalanan maupun yang akan bepergian ya untuk melalui jalur laut, darat ataupun udara ya pendengar ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, informasi mengenai perakiran cuaca untuk di beberapa ibu kota di Indonesia. Ya, seperti apa pendengar untuk informasi cuaca ya, Iqbal cek dulu apakah sudah update ya untuk perakiraan cuaca. Ya, baik pendengar, selanjutnya informasi mengenai perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 13 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Tanjung Pinang berawan, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur. Kemudian Jawa pendengar, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan tebal, Yogyakarta udara kabur, Surabaya berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Kalimantan ada Pontianak, hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, udara kabur. Selanjutnya pendengar untuk Sulawesi. Mamuju, hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Gorontalo berawan. Kemudian yang terakhir, Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon dan Sorong berawan, Nabire dan Merauke udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini ya. Baik pendengar, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Informasi dari daerah Maluku Utara pendengar. Sinergitas TNI dengan rakyat kembali diwujudkan. Basecamp Topan selaku penyelenggara bersama Kodim 1501 Ternate menggelar event Domino Game dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-81 tahun 2026. Pembukaan dilaksanakan pada Jumat 11 September 2026 pukul 15.16 waktu Indonesia Timur
di Jalan Utama Kelurahan Tobogo, Ternate Selatan. Acara ini turut dibuka oleh Pabung Halbar Letkol Infantri Ibrahim mewakili Dandim 1501 Ternate. Turut hadir para perwira Kodim dan Ramil 1501-01 Ketua Panitia Serda Rusman Pelu bersama anggota panitia lainnya serta peserta lomba dari berbagai komunitas. Rangkaian kegiatan meliputi penyerahan SK Basecamp secara simbolis, sambutan dan doa bersama. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Ibrahim menekankan pentingnya sportivitas dan kebersamaan. Di meja domino tidak ada skat. Ini ruang silaturahmi untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menangkalah biasa, persatuan yang utama. Turnamen berlangsung 3 hari, 11 sampai dengan 13 September 2026. Melalui kegiatan ini, Basecamp Topans dan Kodim 1501 Ternate berharap dapat mempererat komunikasi sosial, menghadirkan hiburan sehat dan menjaga Kamtibmas di Kota Ternate tetap kondusif. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Maluku Utara mengajak masyarakat, khususnya para pegiat seni dan generasi muda, untuk menuangkan kreativitas melalui lomba mural dan dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 mengusung tema Seni Visual untuk Keselamatan Berkendara. Lomba ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui karya seni. Melalui kegiatan tersebut, di Lantas Polda Maluku Utara ingin mendorong terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan modern. Peserta diharapkan mampu menghadirkan karya mural yang kreatif sekaligus memiliki pesan kuat tentang keselamatan berkendara. Menariknya, panitia telah menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan dan piagam dengan total mencapai 22,5 juta rupiah. Rinciannya, juara 1 akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan piagam, juara 2 sebesar 7,5 juta dan piagam, serta juara 3 serta sebesar 5 juta rupiah dan piagam. Pendaftaran lomba berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 dengan lokasi pendaftaran di Polda Maluku Utara. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Riza di nomor 0813-8842-8432. Sementara itu pendengar, lomba dijadwalkan pada 15 September 2026 di Telantas Polda Maluku Utara mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam menyampaikan kampanye keselamatan berlalu lintas melalui karya kreatif. Ya, itu dia pendengar, lomba mural HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71, total hadiah puluhan juta rupiah. Daftarkan segera, jangan sampai terlambat. Oke pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, kehadiran Gubernur Maluku Utara Serly Juanda di tengah pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 12 September 2026 menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya karena posisinya sebagai kepala daerah, Serly justru menjadi salah satu sosok yang diburu warga dan kafilah untuk diajak berswafoto. Mengenakan batik bermotif dengan dominasi warna kuning keemasan, Serly tiba di lokasi dan disambut Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir, Kepala Biro Umum Setda Maluku Utara Laksono Dewanto, serta Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama. Begitu terlihat oleh warga, beberapa di antaranya langsung mengenali Serly, permintaan foto bersama pun berdatangan. Serly melayani permintaan tersebut sebelum acara dimulai, bahkan setelah rangkaian pembukaan berakhir, permintaan swafoto masih berlanjut ketika ia meninggalkan panggung utama menuju gerbang keluar. Di sepanjang perjalanan menuju kendaraan, warga dan sejumlah kafilah tampak mengantri untuk berfoto bersama Gubernur Perempuan Maluku Utara itu. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Masih dari daerah Maluku Utara, puluhan paket sembako disalurkan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate ke sejumlah yang melaksanakan aktivitas di tempat pembuangan akhir TPU Deru-Deru yang berlokasi di Kecamatan Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan bakti sosial Baksos ini dilaksanakan dalam menyambut hari ulang tahun HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 pada Sabtu 12 September 2026. Selain menyalurkan sembako, anggota Satlantas Polres Ternate juga memanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olna Harahap mengingatkan saat dikonfirmasi usai kegiatan, mengatakan rangkaian kegiatan baksos dalam rangka HUT lalu lintas ke-71 ini tidak berhenti di TPA saja, namun Satlantas akan melaksanakan sejumlah agenda yang berkolaborasi dengan Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Gigi dengan judul Nakal yang sudah kita dengarkan ya. Semoga bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, informasi-informasi terupdate di pagi hari ini masih kami hadirkan ya. Dan juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu semangat tentunya ya untuk menemani waktu pagi Anda. Pendengar Pusat Baca Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah tak sekedar menjadi ajang kompetisi membaca dan menghafal Al-Quran. Perhelatan yang mempertemukan kafilah dari 37 provinsi ini didorong menjadi ruang silaturahmi, sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman. MTQ Nasional ke-31 resmi dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang pada Sabtu 12 September 2026. Hadir dalam pembukaan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauji, sejumlah gubernur termasuk Gubernur Maluku Utara Serli Juanda, Wali Kota Semarang, serta tamu undangan lainnya. Pratikno mengatakan keberagaman gaya membaca Al-Quran yang ditampilkan para peserta merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Menurut dia, perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan. MTQ Nasional ke-31 mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Pratikno mengatakan tema tersebut tidak hanya menjadi slogan tetapi juga menggambarkan harapan terhadap kualitas manusia Indonesia menuju Indonesia emas. Indonesia emas, kata dia, membutuhkan manusia yang jujur, adil, disiplin, kreatif sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar MTQ tidak berhenti pada kemampuan teknis membaca, menghafal maupun memahami Al-Quran. Pembukaan MTQ Nasional ke-31 berlangsung di tengah kehadiran ribuan masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Mereka turut menyaksikan pembukaan ajang yang diikuti kafilah dari 37 provinsi tersebut. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar Diani Hastuti Tiwar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Sahrir Tahir dan Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara atas dampak yang muncul dari unggahannya di media sosial.

Permohonan maaf itu disampaikan Diani sebagai bentuk klarifikasi sebagai sekaligus pengakuan bahwa informasi yang sebelumnya ia sampaikan melalui media sosial tidak benar. Dalam pernyataan resminya, Diani mengaku menyampaikan permohonan maaf tersebut atas kesadaran sendiri. Ia juga menegaskan tidak ada pihak yang memaksanya untuk memberikan klarifikasi. Saya Diani Hastuti Tiwar menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Bapak Sahrir Tahir dan Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara atas dampak yang timbul akibat dari postingan saya di media sosial, ujar Diani pada Sabtu 12 September 2026. Ia mengakui bahwa apa yang disampaikan melalui media sosial sebelumnya tidak benar. Diani menyampaikan permohonan maaf tersebut secara langsung kepada Sahrir Tahir serta Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara. Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan atas sikapnya terhadap informasi yang sebelumnya ia unggah di ruang publik. Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan yang sebelumnya muncul akibat unggahan di media sosial. Dengan pengakuan bahwa informasi yang disampaikan tidak benar, Diani memilih memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang terdampak. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kita ke Halmahera Utara. Kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi gotong royong. Kopka Hendrik Suareka, Babinsa Koramil 150802 Galela, Kodim 1508 Tobelo bersama warga membantu memperbaiki jembatan yang mengalami kerusakan di Desa Dedeta, Kecamatan Loloda, Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat 11 September 2026. Perbaikan jembatan tersebut dilakukan sebagai upaya memulihkan akses transportasi warga yang sempat terganggu. Keberadaan jembatan ini memiliki peran penting sebagai salah satu akses penghubung masyarakat dalam menunjang mobilitas serta aktivitas sehari-hari. Dengan semangat gotong royong, Babinsa bersama warga bergandeng tangan melakukan perbaikan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat akses warga menjadi lebih aman dan lancar, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian Babinsa dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaannya. Selain itu, kerja bersama tersebut turut mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui kegiatan sederhana namun bermanfaat bagi masyarakat, Babinsa terus berupaya hadir di tengah warga dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai kebutuhan di wilayah binaannya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi Anda, dan tetap semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, ada masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di pagi hari ini cuaca sangat bersahabat ya, dan untuk Anda pendengar yang punya rencana di pagi hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, bi.go.id. Dan pendengar, untuk informasi harga pangan, harga rata-rata dan perubahan yang diupdate 11 September 2026. Informasi harga pangan, pasar tradisional. Di Kota Ternate, untuk bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram, bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas bawah 1, Rp12.600 per kilogram. Ini mengalami penurunan 20% atau Rp3.150. Selanjutnya untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 Rp19.750 per kilogram. Beras kualitas super 2 Rp18.750 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk cabai merah besar dengan harga Rp125.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp100.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp150.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp155.000 per kilogram, daging ayam ras segar Rp43.750 per kilogram, kemudian daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Kita beralih ke gula pasir lokal dengan harga Rp21.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp27.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp22.500 per kilogram. Telur ayam ras segar Rp41.250 per kilogram. Oke pendengar, itu dia informasi mengenai harga pangan yang kami kutip.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata menceritakan kota Belantik yang merupakan kota yang biasa disebut kota naif, di mana ada suatu kelompok yang merencanakan perampokan. Kota Belantik ini merupakan kota yang dikenal memiliki masyarakat yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Meskipun masyarakat kota ini bukanlah masyarakat berpendidikan tinggi. Sebutan naif di kota Belantik ini hilang karena adanya kasus perampokan yang terjadi saat pawai kemerdekaan yang dijalankan oleh sekelompok perampok. Ternyata, sekelompok perampok ini memiliki alasan di balik aksi perampokan yang dilakukan. Kelompok 10 sahabat itu sudah ada sejak di bangku sekolah. Mereka merupakan para siswa yang kurang pintar di sekolahnya, ditempatkan di kursi deret paling belakang di kelasnya. Beberapa dari mereka yang tidak lulus dari sekolah menengah atas akibat tidak naik kelas berkali-kali, dan mereka juga mengalami perundungan. Setelah masa sekolah usai, mereka memiliki jalan dan nasib masing-masing, namun tetap bersahabat. Orang-orang biasa mengisahkan perencanaan perampokan yang dibagi menjadi dua tim, di mana tim pertama gagal melakukan perampokan, namun tim kedua berhasil dalam melakukan misinya merampok toko batu mulia dan berhasil meraup total 18 miliar rupiah. Namun sayangnya, toko batu mulia tersebut adalah tempat para koruptor menampung uang korupsi mereka. Buku karya Andrea Hirata ini dikemas dengan bahasa yang sederhana namun mudah untuk pembacanya karena tidak menggunakan majas yang sulit dipahami. Pembaca diajak oleh penulis untuk melihat dalam kisah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Namun di balik kata kesederhanaan itu, mereka telah melakukan kerja yang sangat keras untuk menjalani kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari The Fly dan semua yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, semangat pagi di hari Minggu pagi ini ya. Semoga untuk Anda yang saat ini juga lagi menikmati waktu pagi ya, dengan menikmati secangkir kopi ataupun teh dan juga menu-menu spesial ya di pagi hari ini, semoga bisa menambah semangat Anda di hari Minggu ini. Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi dari daerah Maluku Utara dan juga nasional ya pendengar. Kita ke informasi nasional pendengar. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM tidak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan. Mengenai dampak BBM, komoditas pertanian itu pada lokasi strategis posisinya, jadi tidak terlalu terpengaruh, kata Amran di Makassar pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Amran mengatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi komoditas pertanian, terutama dari sentra produksi menuju pasar dan wilayah konsumen. Menurutnya, distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memastikan rantai pasok pangan tetap berjalan meskipun terdapat kendala dalam ketersediaan BBM. Amran menilai kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan terhadap pasokan pangan di Sulawesi Selatan. Terlebih, Sulsel merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan Sulsel antara lain beras, jagung, berbagai komoditas hortikultura. Kapasitas produksi tersebut membuat Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memasok wilayah lain. Mentan menegaskan pemerintah terus menjaga sektor pertanian mulai dari produksi hingga distribusi agar tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat masyarakat. Ya, demikian pendengar, Mentan pastikan kelangkaan BBM tak ganggu distribusi pangan di Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Memasuki hari kelima, operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone thermal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor yakni T, U, Z, W, X, dan Y dengan melibatkan sejumlah kapal tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pesisir Panaitan, Ujung Kulon, Sebesi, Sebuku, Langundi, dan Tanjung Tua. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan 8 orang yang hilang kontak setelah speedboat dilaporkan hilang. Operasi hari kelima diperluas berdasarkan evaluasi lapangan, kondisi cuaca, serta koordinasi seluruh unsur pencarian Selat Sunda di Selat Sunda. Pada sektor T, seluas 348 mil laut persegi, pencarian melibatkan KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan KAL Pahawang. Ketiga unsur menyisir wilayah pencarian secara visual, namun hingga operasi berakhir belum ditemukan tanda keberadaan korban. Sektor U mencakup 406 mil laut persegi dengan dukungan KRI Leuser, KAL Anyer, dan KN Sar Antasena. Penyisiran dilakukan sekitar Tenggara dan Barat Gunung Anak Krakatau, tetapi tim belum menemukan korban maupun petunjuk keberadaan mereka. Sektor Z seluas 473 mil laut persegi di sisi KN Sar Pasudewa dan KRL Lepu hingga sekitar Pulau Sertung. Tim melanjutkan penyisiran menuju Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi, namun belum menemukan korban maupun petunjuk keberadaan mereka.
Selanjutnya mendengar, untuk sektor W menjadi wilayah laut terbesar dengan luas 585 mil laut persegi, melibatkan KP Hayabusa serta RIP 02 Banten. Tim menyisir perairan Pulau Panaitan hingga ujung kulon, namun hasil pencarian belum menemukan korban maupun petunjuk keberadaan mereka. Selanjutnya mendengar, pada sektor X, seluas 380 mil laut persegi KN SAR Tetuka 247 dan RBB Poucang melakukan penyisiran hingga sore. KN SAR Tetuka menemukan jeriken minyak biru, lalu menindaklanjutinya menggunakan drone untuk memastikan kemungkinan keterkaitannya dengan pencarian. Temuan jeriken tersebut masih ditindaklanjuti, tetapi belum dapat dipastikan berkaitan dengan speedboat atau 8 orang hilang. Hingga operasi hari kelima, belum ada konfirmasi bahwa objek tersebut berkaitan dengan korban yang masih dalam pencarian. Sektor Y, seluas 345 mil laut persegi di sisir RIP 02 Lampung hingga wilayah sekitar CBC dan Tanjung Tua. Pencarian udara juga dilakukan HR-3604 seluas 2063 mil laut persegi, tetapi jarak pandang rendah membatasi pemantauan udara. Hingga operasi SAR hari kelima, 8 orang masih berstatus dalam pencarian dan belum ditemukan dalam kondisi apapun. Tim SAR gabungan akan mengevaluasi operasi, kemudian melanjutkan pencarian berdasarkan hasil koordinasi dan perkembangan terbaru lapangan. Baik pendengar, dan selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga untuk Anda pendengar lintas informasi. Dan pendengar, hari ini juga akan kami hadirkan ya untuk Anda kaum Kristiani, untuk umat Kristiani nanti akan kami hadirkan juga ya untuk siaran langsung ibadah Minggu. Dan untuk pagi hari ini akan disiarkan langsung dari Gereja Ebenezer Ternate. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Masatur Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap ke momen kebersamaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan sejumlah pemimpin dunia. Momen tersebut di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT Bridge ke-18 di Barat Mandapan, New Delhi, India pada Sabtu 12 September 2026. Seskap Teddy mengatakan, Presiden berbincang hangat dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Mereka berbincang sebelum sesi pembukaan KTT dimulai. Seskap Teddy mengatakan mulanya Presiden berbincang dengan Presiden Putin, kemudian PM Modi dan Presiden Xi bergabung dalam perbincangan tersebut. Interaksi tersebut memperlihatkan kedekatan komunikasi antar pemimpin di sela-sela agenda resmi pertemuan multilateral. Kita beralih ke informasi yang lain. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Aswin Bangun memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, mengungkap rangkaian kejadian, serta menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh, kata Aswin dalam keterangan tertulis diterima RRI.co.id pada Sabtu malam 12 September 2026. Tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan Prof. Bambang Hero Suharjo, pakar kerusakan tanah Prof. Basuki Wasis, turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Dwi mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan yang bergotong royong memadamkan api. Penegak hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 1 RRI Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah Anda ikuti lintas informasi tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan tentunya untuk di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator Adam Badini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti juga ya, akan ada siaran langsung ibadah minggu dari gereja Ebenezer. Dan untuk rekan-rekan kami juga yang saat ini sedang mempersiapkan ya untuk berjalannya siaran langsung nanti, ada rekan Bung Ijar ya, Bung Ferdi, Bung Michael, dan rekan-rekan lainnya tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana pagi Anda, dan semoga pagi hari ini apa rencana yang akan Anda lakukan ya, semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca juga di pagi hari ini sangat bersahabat pendengar ya, segala aktivitas Anda di pagi hari ini ya, ataupun untuk Anda yang saat ini menikmati waktu libur ya, weekend bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda, tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Ali Bari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: filosofi, informasi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Pendengar, hari Minggu ini tentunya menjadi waktu yang ditunggu-tunggu banyak orang ya. Minggu adalah hari di mana sebagian dari pekerja bisa beristirahat ya, bersantai dan juga mengisi ulang energi sebelum kembali ke rutinitas sepekan ke depan. Dan pendengar, agar hari Minggu Anda lebih menyenangkan dan produktif ya, ada beberapa tips yang bisa Anda coba. Ya tentunya pendengar ya, meskipun ini adalah hari libur, bangun sedikit lebih pagi bisa memberikan Anda lebih banyak waktu untuk menikmati hari. Anda bisa memulai hari dengan sarapan sehat dan

Tentunya pendengar, hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Anda bisa mengadakan makan siang bersama, piknik di taman, atau sekedar berkumpul dan mengobrol. Hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. Jika Anda merasa bosan dengan rutinitas, coba luangkan waktu untuk mencoba hobi baru. Bisa memasak resep baru, menggambar, berkebun, atau bahkan mencoba kerajinan tangan. Aktivitas kreatif dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Pendengar, salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan merencanakan minggu depan. Buatlah daftar tugas atau jadwal yang ingin Anda capai. Dengan begitu, Anda bisa merasa lebih siap dan terorganisir saat kembali bekerja atau bersekolah. Kemudian pendengar, jangan merasa bersalah untuk menghabiskan waktu dengan bersantai, menonton maraton seri TV favorit Anda, atau tidur siang bisa menjadi cara baik untuk melepaskan penat dan mengisi ulang energi. Pendengar, jika cuaca mendukung ya, cobalah untuk keluar dan menikmati alam, pergi ke pantai, gunung, atau taman ya. Ini bisa memberikan kesegaran tersendiri. Alam seringkali memberikan ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kemudian pendengar, ingat ya, hari Minggu adalah hari untuk beristirahat dan menikmati ya. Ingat, jangan terlalu kaku dengan jadwal dan daftar kegiatan. Jika Anda merasa perlu istirahat lebih banyak, izinkan diri Anda untuk melakukannya. Ya, dengan menerapkan tips-tips yang sudah Iqbal sampaikan pendengar ya, hari Minggu Anda ini bisa menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Selamat menikmati hari Minggu Anda.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu. Dan pagi hari ini pendengar akan disiarkan langsung dari Gereja EBN HSR Ternate. Untuk rekan-rekan kami juga yang sedang bertugas ya, ada Bung Izar, ada juga Bung Ari dan rekan-rekan lainnya juga yang saat ini sedang mempersiapkan ya untuk berlangsungnya siaran langsung ibadah minggu dari EBN HSR Ternate ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu pagi Anda. Tetap bersama kami.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tuh mau tembak orang pe anak apa?
1: Cie, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pe anak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pe anak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego no fubasa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis. Air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi yang lain. Pendengar, Wali Kota Bekasi Tri Andianto meresmikan dua taman RW dan di RW 17 Kelurahan Jati Makmur pada Sabtu 12 September 2026. Kedua taman tersebut yakni Taman Asri 3 dan Taman Bahagia. Tri Andianto mengatakan peresmian Taman RW menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Bekasi memperbanyak ruang terbuka hijau atau RTH. Keberadaan taman diharapkan dapat dimanfaatkan warga untuk beraktivitas, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga. Menurutnya, Taman RW memiliki manfaat bagi berbagai kelompok usia. Anak-anak dapat bermain, sementara orang dewasa dapat berinteraksi dan melakukan kegiatan positif. Tri Andianto menegaskan pembangunan dua taman tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, pengurus lingkungan, dan warga. Kolaborasi tersebut pendengar dinilai penting agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, itu dia informasi mengenai dua taman RW diresmikan. Bekasi perkuat ruang publik warga. Mudah-mudahan di Kota Ternate juga ya akan ada seperti ini ya. Karena ini juga bagus ya pendengar ya untuk anak-anak kita juga yang tentunya ya hobi bermain nih ya, anak-anak yang tengah bermain di Taman RW di Kelurahan Jati Makmur. Wah, sangat luar biasa ini juga terlihat dari gambar atau foto ya pendengar ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pendengar ya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Kemudian pendengar, Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara Muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Tapi MTQ yang paling semarak di dunia adalah yang dilakukan di Indonesia dan yang paling konsisten. Mulai tahun 1968 sampai sekarang tidak pernah terputus. Sementara itu pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31. Kehadiran Pratikno mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dan dalam ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Disinilah ia yakin MTQ memberikan arti yang sangat penting, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, pengembangan talenta keagamaan, mempertemukan pendidikan, seni, ilmu, tradisi, dan juga persaudaraan. Ya, itu dia pendengar ya. Kemudian sebanyak 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31. Mereka terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan. Para peserta akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori yang diperlombakan. Panitia juga telah menyiapkan 5.257 butir soal untuk mendukung kesuksesan acara. Yaitu dia mendengar ya, MTQ Nasional kini digelar setiap tahun, STQ dihentikan. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda umat Kristiani, nanti akan kami hadirkan juga untuk siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Eben HSR Ternate. Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi dulu ya untuk lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda, kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nantinya juga kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat minggu yang akan disiarkan langsung dari Gereja EBN HCR Ternate.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
2: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
3: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan.